0: Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-blok, non-aligned, yaitu kita tidak ingin bergabung dengan blok pakta militer apapun. Ini yang juga membuat kita bisa diterima di mana-mana. Bahkan kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa enggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstrakurikuler.
5: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SKD-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitowati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
6: Jadi boarding school, di situ ada penanaman karakter anak yang karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
4: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter

0: yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
1: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
2: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Sitoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
3: Ini tahap awal penyusunan RPB, karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat tim selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dan Ibu Nadir sebenarnya tadi. Namun ini ada 3 dasar hukumnya.
2: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Sitoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Sitoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Sitoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
3: Kebijakan, strategi, rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana. Dimulai dari pemetaan akar permasalahan, diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
2: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Sitoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Sitoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
4: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
5: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025 tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
4: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang di atas 200.000 dosis ini kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
5: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150.000 ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160.000 ekor.
6: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West Timor.
5: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
7: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies dan pemerintah provinsi juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri, sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
8: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20.000, tapi kami melampaui sampai 30.000. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30.000 ekor.
5: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya Jerry Linde.
9: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan Nilai Luhur Orang Sumba serta Identitas Budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di Waikabubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
10: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
9: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Yonatan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara, meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Yonatan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan, dialog, dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirilendeh, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
13: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
12: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga dua kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
14: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
12: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
15: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
11: Kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
12: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia, hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026 to 2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ranai pagi ini, Ranai pagi ini.
4: Baik pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 2 RRI Ranai untuk mengikuti update informasi cuaca yang akan disampaikan oleh forecaster BMKG Ranai.
5: Pro 2 RRI Ranai ya, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kalau gitu langsung aja nih aku sapa dulu ada forecaster dari BMKG Ranai yang akan menyampaikan info cuacanya untuk hari ini, ada Alfi. Kalau gitu langsung aja kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak.
6: Halo, selamat pagi Mbak.
5: Gimana kabarnya untuk hari ini Kak?
6: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat Mbak.
5: Oke, okay, di awal bulan ya, tanggal 1 Agustus.
6: Oke. Okay. Iya, harus ada semangat kemerdekaan ya.
5: Iya, benar-benar. Nah, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, kalau gitu langsung aja kita akan mendengarkan info cuaca dari BMKG Ranaya untuk hari ini, hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2026. Silakan Kak.
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1. Bersama saya Alfi Fauzia, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin untuk menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Sabtu 1 Agustus 2026. Kecepatan angin di lapisan atas yang tinggi menyebabkan pertumbuhan awan konvektif menjadi kurang signifikan. Cuaca hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Berikut kondisi cuaca hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Untuk malam hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Untuk dini hari, secara umum dalam kondisi berawan dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal. Untuk suhu udara, kami perkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 96%. Untuk pola angin dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut secara umum di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang. Kami menghimbau untuk teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, angin kencang yang dapat disertai peningkatan gelombang tinggi secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor HP 0811-7778-424 atau bisa juga lihat di Instagram kami @bmkgranai dan juga Facebook kami @infobmkgranai serta aplikasi milik BMKG yaitu Info BMKG. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih.
5: Oke, terima kasih kembali Kak info cuacanya untuk hari ini. Nah, untuk teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dimanapun berada, itu tadi info cuaca dari BMKG Ranai. Info cuaca ini bisa diikuti kembali setiap hari ya, pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Kak, selamat bertugas kembali.
7: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rana yang menyapa.
2: Selamat pagi pendengar, kita kembali bersama di Ranai Menyapa untuk edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda pagi ini? Semoga sehat semuanya ya, dan semangat juga terutama untuk yang akan memulai aktivitasnya di tempat kerja ya. Sudah pukul 7.37 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami juga ajak Anda untuk bergabung nanti di 0811 7033669 ya, untuk yang memberikan tanggapan terkait dengan topik yang kami sampaikan pagi ini di Ranai Menyapa ya, terkait dengan bantuan bibit kelapa ini pendengar, untuk petani Natuna ya. Jadi pendengar, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Natuna memastikan bahwa bibit kelapa dalam asal Natuna ya, ini memiliki kualitas unggul, dan hal ini dibuktikan dengan kepercayaan Kementerian Pertanian yang menjadikan bibit tersebut sebagai bantuan. Kepala Bidang Perkebunan DKPP Natuna, Yuneva, mengatakan bahwa petani Natuna di tahun 2026 ini mendapatkan bantuan bibit kelapa dalam pendengarnya dari Kementerian Pertanian. Nah, total bibit yang diberikan sebanyak 38.500 untuk ditanam di lahan seluas 350 hektar. Bibit ini berasal dari Natuna atau dari daerah kita sendiri ya, dan sudah diuji pendengar oleh tim Provinsi Kepulauan Riau. Jadi bantuan ini diterima petani setelah melalui proses pengusulan secara berjenjang ya, mulai dari kelompok tingkat kelompok tani, kemudian Pemkab Natuna, Pemprov Kepri, hingga diteruskan kepada Kementerian Pertanian. Jadi bibit ini sudah melalui proses sertifikasi juga pendengar ya, di mana tim terkait ini sudah 2 kali turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Nah pendengar, untuk bantuan bibit kelapa ini ya, dibudidayakan oleh pihak ketiga di Kecamatan Bunguran Selatan, dan untuk penyerahannya dijadwalkan kepada petani ini pada bulan November 2026 ya, beberapa bulan lagi pendengar ya. Nah seperti apa tanggapan Anda? Silakan Anda bisa bergabung bersama kami di Ranai Menyapa pagi ini terkait dengan bantuan bibit kelapa ini ya, untuk petani Natuna. Kami nantikan di 0811 7033669. Anda juga bisa bergabung lewat WhatsApp ya, di nomor yang sama ya, untuk pendengar yang ingin memberikan tanggapannya, kemudian mungkin ada saran masukan ya, bisa bergabung bersama kami. Dan pendengar, sebelum penyaluran, tim dari Kementerian Pertanian ya juga akan memberikan sosialisasi kepada petani terkait tata cara penanaman dan juga perawatan ya, agar tanaman kelapa dalam ini bisa tumbuh secara optimal ya, dan diperkirakan nanti sosialisasi ini akan dilaksanakan sebelum bulan November. Baik, silakan ya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, pendengar sembari menantikan yang ingin bergabung, ada satu lagu dulu yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Ranai Menyapa.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Ranai Penyapa.
6: Masih di Ranai Menyapa pagi ini pendengar ya, dengan topik petani Natuna yang akan mendapatkan bantuan bibit kelapa dalam ya dari Kementan di tahun 2026 ini. Kami masih menunggu untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0811 7033669, bisa bergabung juga lewat WhatsApp di nomor yang sama ya. Nah pendengar, seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa bibit yang akan diberikan sebanyak 38.500 ya untuk lahan seluas 350 hektar ini sudah diuji oleh tim Provinsi Kepulauan Riau ya. Jadi bantuan ini merupakan bantuan yang akan diterima setelah melalui proses pengusulan secara berjenjang. Nah, pendengar, nantinya akan diserahkan pada bulan November ya, dan sebelum penyerahan bibit akan dilaksanakan sosialisasi dulu dari tim Kementerian Pertanian kepada petani ya, terkait tata cara penanaman dan juga perawatan agar tanaman kelapa dalam bisa tumbuh secara optimal. Nah, pendengar, kelapa dalam sendiri ini merupakan komoditas perkebunan yang membutuhkan waktu cukup panjang ya untuk memasuki masa panen pertama, yakni sekitar 10 tahun, pendengar. Nah, seperti apa tanggapan Anda ya? Silakan di 0811 7033669 ya, masih kami nantikan di Ranai Menyapa. Dan dalam hal ini pendengar, DKPP Natuna ini bertugas sebagai pendamping para petani nantinya dalam pengembangan komoditas kelapa dalam ya. Untuk bibit ini sendiri juga sudah mendapatkan pemeriksaan atau uji ya, telah diuji oleh tim Provinsi Kepulauan Riau, pendengar, dan disampaikan oleh Kepala Bidang Perkebunan DKPP Natuna, Yuneva, bahwa bibit kelapa dalam asal Natuna ini memiliki kualitas unggul ya. Baik, kita masih bersama di Ranai Menyapa nanti hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Dikit beli minum sih, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Yo yo, what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah. Yo.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar sampai di sini dulu Rana menyapa untuk hari ini. Selamat pagi, kami sapa ya, hati-hati yang mau bepergian atau mungkin hari ini juga ada rencana ya untuk berkunjung ke rumah saudara atau mungkin ada kegiatan lain yang membutuhkan perjalanan jauh ya. Semoga perjalanan Anda menyenangkan, selamat sampai tujuan dan bisa memberikan rasa bahagia ya, apalagi kalau kita sudah lama nih gak berkumpul atau gak bertemu dengan keluarga. Baik pendengar, di Ranai Pagi ya, lagu-lagu dan informasi-informasi akan kami hadirkan untuk Anda yang ada di pasar, yang sudah sibuk di toko juga, semangat untuk Anda pagi ini. Semoga bahagia semuanya ya. Definisi bahagia dari Fidi Aldiano.

0: jajan nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Mengakui kesalahan memang bukan perkara mudah. Banyak orang yang enggan melakukannya. Namun, masyarakat Dawan NTT memiliki cara unik mengakui kesalahan, yaitu dengan cara Naketi. Naketi biasanya dilakukan saat mengalami suatu masalah atau tantangan. Orang Timur selalu melakukan Naketi atau semacam pengakuan atas kesalahan atau sesuatu yang belum sempat dilakukan untuk orang tua ataupun nenek moyang mereka yang sudah tiada. Dalam proses Naketi, orang-orang dalam keluarga inti akan berkumpul bersama untuk mulai mencari hal-hal apa saja yang dianggap belum sempat dilakukan untuk orang-orang tua atau leluhur yang telah meninggal. Setelah itu, diakhiri dengan doa sesuai kepercayaan yang dianut.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah telah meresmikan pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di seluruh penjuru tanah air. Nah, pendengar, Presiden Prabowo ya, ini sudah meresmikan infrastruktur konektivitas darat tersebut pada pekan lalu secara langsung. Dan pekerjaan jalan tersebut ini berdasarkan pada instruksi Presiden nomor 11 tahun 2025 tentang percepatan konektivitas. Regulasi nasional ini bertujuan pendengar untuk mendukung pencapaian swasembada pangan serta kedaulatan energi nasional secara berkelanjutan. Nah, pendengar, pembangunan jaringan jalan baru pada 37 provinsi di Indonesia sangat krusial ya. Akses transportasi darat ini akan menghubungkan hasil produksi pertanian dari desa langsung ke masyarakat. Ya, pemerintah pusat juga berupaya mencegah kerusakan hasil panen akibat buruknya akses jalan. Langkah ini bertujuan untuk menghindari hambatan distribusi pasokan energi nasional serta ketersediaan air bersih. Informasi ini juga dapat Anda akses di rri.co.id.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
1: Ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Apa rahsia ni Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk. Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Barangkali ada yang lagi sibuk nih dengan aktivitas di rumah, yang lagi masak untuk menu makan siang nanti, atau lagi beberes rumah, mencuci dan yang lainnya. Ya, semangat dengan aktivitasnya. Apalagi buat ibu-ibu rumah tangga yang biasanya di hari libur justru pekerjaan rumahnya semakin banyak, pendengar ya, tetap semangat. Baik, ini ada satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan program Kampung Nelayan Merah Putih ya. Nah, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP pendengar memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat nelayan, yakni melalui penyediaan berbagai fasilitas pendukung, salah satunya pabrik es yang membantu menjaga kualitas hasil tangkapan. Nah, salah satunya ini yang ada di Kampung Nelayan Merah Putih di Kabupaten Pandeglang pendengar ya. Hasil tangkapan nelayan yang sebelumnya hanya mencapai jumlah tertentu sekarang sudah meningkat. Ya, selain itu pemerintah juga memberikan bantuan perbaikan dan pengadaan mesin kapal bagi nelayan. Tidak hanya berfokus pada sarana produksi, Dinas Perikanan setempat juga mendorong pemberdayaan keluarga nelayan pendengar melalui kerjasama dengan penyuluh perikanan, pelatihan pengolahan hasil perikanan yang diberikan kepada para istri nelayan. Ya, meskipun masih terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi ya, seperti aspek pengemasan produk dan juga pemasaran secara daring. Selain itu, bahan baku olahan ikan juga memiliki masa simpan yang relatif singkat sehingga membutuhkan penanganan yang tepat. Nah, untuk mengatasi tantangan ini, pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih juga melibatkan generasi muda untuk memperkuat digitalisasi. Baik pendengar, informasi ini juga dapat Anda akses di portal resmi kami rri.co.id.

0: mana?
1: Udah, sini. Biar aku yang buang.
2: Kok dibuang ke situ?
1: Gampang kan? Gini nih enaknya kalau punya rumah deket laut. Ada sampah, tinggal buang aja deh ke laut.
2: Sampah plastik yang kamu buang ke laut tadi bisa aja dimakan sama ikan dan binatang lain yang ada di bawah sana. Mereka kan gak bisa ngebedain mana sampah, mana makanan. Dan itu bisa membuat mereka mati perlahan. Apalagi kalau ikan yang udah terkontaminasi sampah plastik tadi dimakan manusia. Bahaya juga kan jadinya. Sampah yang kita buang ke laut juga bisa mengganggu pertumbuhan terumbu karang, bahkan merusaknya. Terumbu karang itu kan tempat tinggal ikan-ikan di bawah sana. Coba deh kalau kamu yang jadi ikan, mau tempat tinggalmu dirusak?
1: Hah? Apa yang aku lakuin beberapa detik tadi? Segitu besar dampaknya?
2: Iya, baru tahu.
3: Jangan remehkan hal kecil yang bisa merusak lingkungan. Cintai laut kita dengan tidak mengotorinya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
5: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
6: Chris, bukan QRIS.
5: Hah? Emang iya? Bukannya QRIS?
6: Belum tahu ya.
7: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya Rin, gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada Tini orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya kerja Tini.
0: Buktinya aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama kamu kalah, habis deh uang kamu.
2: Tini, Tini, keluar kamu.
0: Jangan berisik, ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas presiden, menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan Indonesia cerdas, investasi suara Nusantara, ekonomi Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
4: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
5: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia, untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margaret Erwin.
4: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
6: Pro 101 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar untuk Anda ya. Nah, pendengar Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Tanjung Pinang terus mematangkan persiapan kontingen menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kepulauan Riau ke-6 yang akan digelar pada 1 hingga 8 November mendatang. Sebagai tuan rumah, Tanjung Pinang menargetkan tampil maksimal melalui penguatan pembinaan atlet, pemusatan latihan, dan juga koordinasi lintas sektor pendengar. Ya, persiapan kontingen ini sudah memasuki tahap yang cukup baik ya. Disampaikan oleh Ketua KONI Kota Tanjung Pinang Abdul Halim bahwa seluruh pengurus cabang olahraga telah melakukan seleksi atlet, penetapan nomor pertandingan yang akan diikuti, serta menyerahkan data atlet dan target prestasi masing-masing. Nah, pendengar, Tanjung Pinang nantinya akan mengikuti seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan, yaitu 32 cabang olahraga ya pada Porprov Kepri 2026. Nah, pendengar, cabang olahraga renang dan atletik ini masih menjadi andalan Tanjung Pinang berdasarkan capaian pada Popda dan Porprov sebelumnya. Namun cabang olahraga bela diri juga dinilai memiliki potensi besar untuk meraih prestasi setelah menunjukkan perkembangan yang positif dalam proses pembinaan. Namun masih terdapat sejumlah tantangan pendengar ya, terutama terkait keterbatasan venue latihan yang mengharuskan beberapa cabang olahraga ini menyewa fasilitas seperti kolam renang, lintas atletik, lapangan futsal, hingga arena biliar. Nah, pengamat olahraga Kepulauan Riau, Buralimar, menilai bahwa Kota Tanjung Pinang ini memiliki pengalaman yang cukup sebagai tuan rumah penyelenggaraan Porprov ya. Untuk itu ditekankan pentingnya sinergi antara KONI Kepri, KONI Tanjung Pinang, dan juga pemerintah Kota Tanjung Pinang serta pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar seluruh tahapan persiapan ini bisa berjalan secara terkoordinasi. Nah, pastinya enggak cuma Kota Tanjung Pinang saja pendengar ya, ini yang mempersiapkan atletnya untuk menghadapi Porprov atau mengikuti Porprov nanti, tapi perwakilan dari kota dan kabupaten lainnya termasuk Natuna ya, ini juga berupaya untuk menyiapkan semuanya secara matang agar mendapatkan hasil yang maksimal pada Porprov Kepulauan Riau yang ke-6 nanti pada bulan November.

0: Tadi kan yang habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya nak ya.
0: Iya Bunda, makasih ya Bun selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata barang-barang tu banyak yang akan putus nantinya.
0: Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja di kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni? Hai, busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

7 daerah dari total 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat masuk status awas kekeringan meteorologis akibat kemarau yang diperkuat El Nino. Nah, peringat 7 daerah yang masuk status awas kekeringan yaitu Kabupaten Lombok Timur, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan juga Kota Bima. Jadi saat ini totalnya terdapat 17 kecamatan pada 7 daerah di Nusa Tenggara Barat yang berada pada level tertinggi peringatan dini kekeringan meteorologis tersebut. Pendengar, fenomena El Nino yang semakin menguat selama musim kemarau tahun ini sudah menyebabkan hari tanpa hujan terus bertambah panjang di sejumlah daerah. Nah, peringat mengutip informasi dari Antara, kondisi penguatan El Nino tersebut diperkirakan dapat bertahan selama beberapa bulan ke depan. Sedangkan fenomena dipol Samudra Hindia yang saat ini masih netral diperkirakan beralih ke fase positif mulai September hingga Desember 2026. BMKG memperkirakan peluang hujan pada dasarian 1 Agustus 2026 atau periode 1 hingga 10 Agustus juga masih sangat kecil dengan peluang kurang dari 10% di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat ya. Nah, itu informasi terkait dengan kekeringan yang terjadi di NTB atau Nusa Tenggara Barat, pendengar. Lagu-lagu hiburan dan juga informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk menemani Anda di Ranai pagi ini.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, saudaraku. Napa karya balik?
7: Horas dongan. Buha kabar, Muna?
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran.
12: Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan, bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
11: Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id
12: atau bisa datang langsung ke RRI Ranai.
11: Buktikan kamu bisa!
12: Dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

99,2 MHz Pro 1 RRI Ranai. Nah, yang sampai saat ini masih sibuk di dapur ya, mumpung libur mungkin mau bikin makanan kesukaan keluarga, apalagi kalau seleranya beda-beda ya. Anaknya sukanya dibikinkan camilan yang ini, nah ayahnya camilan yang lainnya, jadi mungkin agak lama masaknya ya. Nah, pendengar, kalau kita masak ini tidak jauh dari bumbu ya, termasuk juga dari perasa seperti garam, pendengar ya. Nah, berbicara tentang garam ini, pendengar, pemerintah Republik Indonesia menargetkan untuk menyetop impor garam per akhir 2027 sebagai bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan. Target tersebut diharapkan dapat mengakhiri ketergantungan terhadap garam impor yang telah berlangsung sekitar 8 dekade. Mengutip informasi dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mengatakan pemerintah telah menjadikan swasembada garam sebagai salah satu prioritas dalam agenda ketahanan pangan nasional. Ya, pendengar, selamat beraktivitas saja untuk Anda ya yang masih beraktivitas, atau mungkin ada juga yang sudah mulai santai ya, pengen istirahat dulu sebelum lanjut lagi aktivitasnya. Saat ini sudah pukul 9.19 menit waktu Indonesia Barat.

0: Paina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agitahe. Burukku, anakku Naburju. Dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
4: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai di 99,2 MHz pendengar. Nah, biasanya saat menikmati hari libur ya, kita bisa punya waktu lebih banyak bersama keluarga. Ya, kalau biasanya mungkin bisa ngobrol santai hanya di malam hari ya, saat di hari-hari kerja produktif dari Senin sampai Jumat. Nah, untuk yang Sabtunya libur ya, kita bisa punya banyak waktu untuk keluarga. Dan ternyata pendengar, mengobrol atau saling berinteraksi ya, ini juga menjadi hal yang sangat penting bagi kita manusia sebagai makhluk sosial, pendengar. Nah, pendengar, kebiasaan manusia untuk saling mengobrol secara langsung dilaporkan ternyata terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, pendengar. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, percakapan tatap muka ini perlahan mulai tergantikan oleh komunikasi melalui aplikasi dan juga media sosial ya. Melansir informasi dari National Geographic Indonesia, temuan tersebut pendengar diungkap dalam penelitian yang diterbitkan di dalam jurnal Perspectives on Psychological Science ya. Penelitian ini dilakukan oleh tim dari University of Arizona dan juga University of Missouri Kansas City dengan menganalisis data dari 22 penelitian yang melibatkan lebih dari 2.200 peserta selama periode 2005 hingga 2019 ya. Jadi pendengar, para peneliti menilai hilangnya ribuan kata dalam penelitian yang dalam hasil penelitian yang dilaksanakan ya, ini bukan sekedar angka statistik melainkan mencerminkan semakin berkurangnya percakapan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau di tahun 2005 pendengar, rata-rata seseorang mengucapkan sekitar 16.000 kata setiap hari, namun jumlah tersebut terus menurun ya, sekitar 338 kata per tahun hingga pada 2019, rata-rata hanya sekitar 12.700 kata per harinya atau mengalami penurunan sekitar 28%. Nah, penurunan paling tajam pendengar ini ditemukan pada kelompok usia di bawah 25 tahun yang kehilangan rata-rata 452 kata setiap tahunnya. Ya, lebih tinggi ya angkanya dibandingkan kelompok usia yang lebih tua yang mengalami penurunan sekitar 314 kata per tahunnya. Nah, menurut para peneliti pendengar, meningkatnya penggunaan ponsel pintar dan media sosial ini menjadi salah satu penyebab utama berkurangnya komunikasi langsung. Jadi jangan sampai pendengar ya, kita lebih nyaman berinteraksi di media sosial ketimbang kita berinteraksi langsung ya. Bahkan saat kita berkumpul dengan orang lain pun, dengan teman, dengan keluarga, masih sibuk dengan gadgetnya ya. Informasi ini juga dapat Anda akses di portal resmi kami rri.co.id.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Pesona Tembang Persada Minang.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ranai. Nah, pendengar, biasanya biar praktis ya, ini banyak ibu-ibu yang menyimpan makanan dengan cara dibekukan atau disimpan di freezer ya. Selain biar tahan lama, ini juga bisa menjaga kualitas makanan. Tapi pendengar, ada juga yang beranggapan bahwa makanan beku ini sering dianggap sebagai pilihan yang kurang sehat ya, karena kehilangan sebagian besar kandungan gizinya. Padahal ini tidak sepenuhnya benar ya, karena kalau pembekuan yang dilakukan dengan tepat justru bisa membantu mempertahankan kualitas bahan pangan. Nah, pendengar, mengutip informasi dari Badan Pangan Nasional, pembekuan merupakan salah satu metode penyimpanan yang efektif untuk menjaga kesegaran makanan dalam jangka waktu yang lebih lama. Kalau bahan pangan kita bekukan masih dalam kondisi segar ya, sebagian besar kandungan vitamin, mineral dan nutrisi penting di dalamnya ini tetap dapat terjaga sehingga tetap bermanfaat bagi tubuh. Nah, selain menjaga nilai gizi, pendengar, proses pembekuan juga berperan dalam menjaga keamanan pangan. Suhu beku mampu menghambat pertumbuhan bakteri dan juga mikroorganisme penyebab kerusakan makanan ya, meskipun tidak dapat membunuh seluruh mikroorganisme yang ada. Karena itu, kita perlu menerapkan cara penyimpanan yang benar agar makanan beku kita tetap aman untuk dikonsumsi. Caranya dengan menggunakan wadah yang tertutup rapat, pendengar ya. Selain itu, pastikan juga bahan pangan yang kita simpan ini dalam kondisi bersih sebelum dibekukan, dan simpan pada suhu freezer yang sesuai agar kualitas makanan tetap terjaga. Nah, kadang sebagian di antara kita khawatir juga nih karena menemukan bercak putih, abu-abu atau kehitaman pada makanan beku ya. Nah, kondisi ini, pendengar, dikenal sebagai freezer burn, yaitu kerusakan permukaan makanan akibat kehilangan kelembapan selama proses penyimpanan di dalam freezer ya. Ya, ini memang bisa menurunkan kualitas makanan, pendengar, seperti bisa mengubah rasanya, teksturnya dan kelembapannya, tapi bukan berarti serta-merta membuat makanan jadi berbahaya untuk dikonsumsi ya, selama penyimpanannya dilakukan dengan benar dan makanan tidak menunjukkan tanda-tanda pembungkusan. Nah, untuk mencegahnya, pastikan makanan kita bungkus rapat ya, menggunakan wadah atau kemasan kedap udara sebelum dibekukan. Kemudian hindari juga terlalu sering membuka pintu freezer karena perubahan suhu yang berulang ini bisa mempengaruhi ya, dan juga menurunkan kualitas makanan yang disimpan. Baik, pendengar, nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, di Ranai Siang, saya Rita Retnandari pamit undur diri, dan nanti Anda akan ditemani rekan sekerja kami Rudia hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Ranai siang ini. Ranai siang ini.
7: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
8: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri.

0: kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 10 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Di Ranai siang ini, kembali kami yang bertugas menemani Anda bersama saya Rodiah dan operator ada Danti. Kami akan menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi untuk Anda di Ranai siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, kita bersama di Jendela Negeri untuk hari ini, hari Sabtu. Tema kita ini berkaitan dengan ruang disabilitas dan inklusi, dan untuk kali ini kami berbagi informasi untuk Anda bagaimana untuk membangun atau menciptakan ruang kelas inklusif, ya. Nah, pendengar, menciptakan ruang kelas inklusif bukan hanya hal yang diinginkan, tetapi merupakan keharusan bagi setiap sekolah modern, ya. Kelas menawarkan tempat di mana setiap siswa, terlepas dari latar belakang atau kemampuan mereka, merasa berdaya untuk berhasil. Nah, dengan menanamkan kesetaraan ke dalam desain ruang kelas, kita bisa menciptakan ruang di mana setiap siswa bisa merasa diterima dan juga unggul, ya. Dan pendengar, inklusif adalah pendidikan, maksud kami inklusif dalam pendidikan adalah tentang memastikan bahwa setiap siswa merasa diperhatikan, didengarkan, dan dihargai. Dan hal ini lebih dari sekedar menerima dan mengakomodasi berbagai gaya dan kebutuhan belajar, bahkan perubahan kecil dalam desain ruang kelas yang merayakan keberagaman dan meningkatkan aksesibilitas dapat membuat perbedaan besar dan menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif. Nah, pendengar, untuk membantu kita memulai, jadi ada beberapa prinsip dasar inklusif kelas yang mudah dipahami, semuanya

terinspirasi oleh prinsip-prinsip desain universal untuk pembelajaran atau UDL ya. Jika kita belum familiar dengan UDL, maka ingatlah bahwa ini semua tentang desain lingkungan pembelajaran yang fleksibel, yang sesuai untuk semua orang, yang menawarkan berbagai cara untuk terlibat, memahami, dan menunjukkan penguasaan konten di kelas. Nah, pendekatan ini memperkaya dan memenuhi kebutuhan semua orang. Nah, pendengar, jadi mengapa inklusivitas di kelas sangat penting? Nah, di antaranya melibatkan siswa dalam dan juga memupuk rasa kebersamaan. Jadi ketika setiap siswa merasa dihargai dan dihormati, maka mereka lebih cenderung terhubung dengan teman dan teman sebaya dan terlibat dalam kelas. Nah, rasa kebersamaan ini secara alami mengarah pada keterlibatan yang lebih tinggi dan pengalaman belajar yang lebih positif ya. Kemudian alasan berikutnya yaitu membangun keterampilan hidup hidup penting. Nah, ruang kelas inklusif menekankan pembelajaran sosial emosional di mana siswa mengembangkan empati, pengaturan diri dan ketahanan ya, baik melalui diskusi kelompok atau aktivitas kesadaran diri. Siswa belajar mengelola emosi dan memahami orang lain dengan lebih baik, menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan juga suportif ya. Kemudian memberikan dukungan yang dipersonalisasi. Nah, di mana ruang kelas inklusif ini menyadari bahwa setiap siswa unik dan unggul dalam memberikan rencana pembelajaran individual dan dukungan emosional, dan hal ini memastikan semua siswa mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan untuk berhasil. Nah, pendengar, dengan mempertimbangkan manfaat-manfaat tersebut, mari kita perhatikan betapa pentingnya ataupun hal-hal penting yang dibutuhkan untuk menciptakan ruang kelas di mana setiap siswa dapat berkembang ya. Dengar, tetaplah bersama kami di acara Jendela Negeri.

0: lagi di Singapura, mau menikmati liburan.
1: Eh, Shay, apa? Jalan-jalan. Lihat deh, si Yuni pamer terus ya.
2: Masa sih?
1: Iya, apa-apa semua diposting. Dan kalau buka media sosial, penuh postingan dia semua. Coba deh, lihat nih.
2: Mana-mana?
1: Nih, di Facebook ada, Instagram ada, di WhatsApp juga ada.
2: Tapi ya udahlah, biarin aja. Dia kan orang kaya, jadi terserah dia lah mau posting apa.
1: Tapi kan nggak semua hal yang dia lakukan dan semua barang yang dia beli harus diposting di media sosial.
2: Iya juga sih.
1: Nah, emangnya dia nggak punya privacy apa?
2: Deh.
1: Gimana kalau yang lihat pengen tapi nggak bisa beli? Kan nggak semua orang bisa seberuntung dia.
2: Iya juga sih.
1: Tuh kan.
3: Hargai privasi Anda. Bijaklah bermedia sosial. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
5: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
6: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
7: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: Mas. Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Jendela Negeri.

Baik pendengar, sudah pukul 10 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami di acara Jendela Negeri untuk pagi menjelang siang ini pendengar. Kita berbicara tentang membangun ruang kelas yang inklusif ya. Dan pendengar, sebelumnya sudah kami jelaskan tadi mengapa inklusivitas di kelas itu penting. Dan pendengar, dengan mempertimbangkan manfaat-manfaat lingkungan kelas yang inklusif ini, jadi hal-hal penting yang dibutuhkan untuk menciptakan ruang kelas di mana setiap siswa dapat berkembang, di antaranya pastikan aksesibilitas ya. Pendengar, desain ruang kelas inklusif dimulai dengan pengaturan fisik. Nah, salah satu gagasan utama di balik UDL ini atau ini Universal Design for Learning atau pembelajaran universal adalah menciptakan ruang yang dapat diakses oleh semua orang, baik siswa maupun guru. Nah, pendengar, ruang kelas yang dirancang dengan baik memastikan bahwa setiap siswa, terutama mereka yang memiliki tantangan mobilitas atau sensitivitas sensorik, ini dapat berpartisipasi sepenuhnya dan dengan nyaman ya. Nah, selain itu ya, bisa juga dengan merancang tata letak yang mudah diakses. Nah, pendengar, mulailah dengan menata ruang kelas untuk memastikan semua siswa mudah bergerak terlepas dari kebutuhan mobilitas mereka. Ini mungkin termasuk memperlebar lorong dan menciptakan jalur yang jelas dan rapi yang mengakomodasi alat bantu mobilitas seperti kursi roda dan alat bantu jalan. Nah, pendengar, tata letak yang mudah diakses memastikan bahwa semua siswa bergerak bebas dan percaya diri di dalam kelas sehingga mendorong rasa kemandirian dan juga inklusi. Nah, selain itu pendengar, ciptakan ruang yang ramah sensori ya. Penting juga untuk mempertimbangkan kebutuhan sensorik siswa kita. Sertakan elemen-elemen seperti pencahayaan yang dapat disesuaikan untuk mengurangi silau, bahkan peredam suara untuk menimbulkan gangguan, dan warna-warna menenangkan yang membantu siswa yang sensitif terhadap rangsangan warna merasa lebih nyaman ya. Jadi perubahan ini menciptakan lingkungan yang lebih nyaman dan membantu siswa tetap fokus dan juga terlibat ya. Kemudian berikutnya pendengar, untuk pastikan aksesibilitas ini bisa juga dengan menyediakan tempat duduk ergonomis. Nah, sediakan berbagai pilihan tempat duduk untuk memenuhi kebutuhan dan referensi fisik yang berbeda. Meja yang dapat disesuaikan tingginya ini dapat mengakomodasi berbagai ketinggian. Sementara kursi ergonomis memberikan dukungan yang lebih baik bagi siswa yang membutuhkannya. Kita juga dapat menambahkan meja berdiri dan kursi empuk untuk fleksibilitas yang lebih besar sehingga siswa dapat memilih apa yang paling nyaman bagi mereka. Nah, dengan menyediakan pilihan-pilihan ini, kita sudah membantu memastikan setiap siswa dapat fokus dan nyaman sepanjang hari ya. Baik pendengar, sudah pukul 10.26 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami di acara Jendela Negeri.

0: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
5: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Jendela Negeri. Baik, pendengar, masih di Jendela Negeri siang ini kita berbicara tentang ruang disabilitas dan inklusif ya. Jadi pagi ini kami berbagi informasi tentang menciptakan ataupun membangun ruang kelas inklusi. Nah, jadi pendengar, untuk membangun ruang kelas yang inklusif ya, kita bisa pastikan aksesibilitasnya terlebih dahulu dengan merancang tata letak yang mudah diakses, menciptakan ruang yang ramah sendiri, kemudian sediakan tempat duduk ergonomis ya. Kemudian dengan cara memberdayakan inklusivitas melalui teknologi pendidikan. Nah, pendengar, mengintegrasikan teknologi ke dalam ruang kelas adalah cara ampuh untuk meningkatkan inklusivitas ya, memungkinkan pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih adil yang memenuhi beragam kebutuhan peserta didik ya, dengan papan tulis interaktif yang dirancang secara ergonomis, teknologi bantu, kemudian sumber daya digital, teknologi membuat kerangka kerja universal design for learning lebih efektif dan membantu setiap siswa mencapai potensi penuh mereka ya. Lalu bagaimana memberdayakan inklusivitas melalui teknologi pendidikan ini, yaitu mengoptimalkan penempatan layar. Nah, pendengar, penempatan layar yang tepat sangat penting jika kita ingin memastikan setiap siswa di kelas terlihat, maksud kami terlibat sepenuhnya. Dengan memasang papan tulis interaktif atau proyektor berdaya terang tinggi di tempat yang tepat dan menayangkan konten pelajaran kita melalui layar, kita memastikan semua orang mendapatkan pandangan yang jelas. Selain itu, pengaturan ini memastikan fitur aksesibilitas pada papan tulis interaktif seperti mode kontras tinggi, teks ke suara, dan pengenalan suara. Nah, fitur-fitur tersebut membantu siswa dengan tantangan visual dan mendukung anak-anak yang belajar bahas kedua ya. Masuk kami bahasa kedua. Nah, untuk mempermudah siswa dengan keterbatasan mobilitas, maka cobalah memasang papan tulis interaktif pada ketinggian yang berbeda atau gunakan penyangga yang dapat dipindahkan dan disesuaikan ketinggiannya. Selain itu, pendengar, terapkan universal design for learning dengan menambahkan aksesori yang menawarkan berbagai cara untuk berinteraksi dengan papan tulis seperti petunjuk mouse udara, dan aksesoris ini menghilangkan hambatan fisik dan memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan teknologi pendidikan dari berbagai tempat di kelas ya. Nah, kemudian dengar, tempatkan stop kontak pengisian daya secara strategis. Nah, mengintegrasikan teknologi pendidikan atau edtech ya yang disediakan sekolah merupakan langkah besar menuju inklusivitas. Tetapi kebijakan BYOD atau Brain Your On Device juga memberikan peran penting, dan kebijakan ini memungkinkan siswa untuk menggunakan teknologi yang sudah mereka kenal, yang sangat penting bagi mereka yang bergantung pada teknologi yang dipersonalisasi untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas mereka. Namun, pendengar, ada satu hal yang perlu diperhatikan semua teknologi dan alat terbaik yang dirancang untuk mendukung beragam siswa di dunia tidak akan mendorong inklusivitas jika tidak ada daya untuk menjalankannya. Dan disinilah banyak sekolah mengalami kendala berupa kurangnya stop kontak di ruang kelas. Nah, kabar baiknya, kita tidak perlu berinvestasi dalam renovasi mahal untuk mengatasi masalah ini. Solusi pengisian daya portable seperti troli dan menara pengisian daya menawarkan solusi cepat dan hemat biaya, serta membantu siswa mengisi daya perangkat mereka dimanapun mereka duduk atau apapun kebutuhan mobilitas mereka. Nah, jika kita merencanakan renovasi atau mendesain ruang kelas baru, maka pertimbangkan untuk menempatkan stop kontak di lantai, di meja, dan di berbagai ketinggian. Dengan cara ini, semua siswa dapat menjaga perangkat mereka tetap terisi daya dan memanfaatkan alat akses aksesibilitas dengan sebaik mungkin, ya. Baik, pendengar, selain itu kita bisa juga membangun ruang kelas yang inklusif ini dengan menumbuhkan budaya di kelas. Nah, di ruang kelas yang beragam saat ini, menciptakan lingkungan yang menghargai latar belakang budaya setiap siswa menjadi lebih penting dari sebelumnya. Nah, dengan mengadopsi pendekatan pengajaran responsif secara budaya, kita bisa memastikan ruang kelas dan materi pembelajaran mencerminkan keberagaman siswa yang kaya. Dengan cara ini, ruang kelas kita menjadi komunitas di mana warisan unik setiap siswa diakui dan dihargai, ya. Baik pendengar, sampai di sini dulu acara Jendela Negeri untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama kami. Nanti kita jumpa kembali di lain kesempatan, tentunya dengan tema yang lain pula. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Gratis.
4: Gratis.
3: Gratis.
4: Gratis.
3: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran.
4: Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
3: Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id
4: atau bisa datang langsung ke RRI Ranai.
3: Buktikan kamu bisa
4: dan jadilah juara bintang

0: hadir setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Baik, peringat selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis, menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan.
2: Special occasion, regardless of the score, having a team like club like Barcelona.
1: Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya, bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang, dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus.
2: Real talents, but,
1: Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

Sudah peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1, 6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisian Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michel Becker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
2: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen, sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tampines Rovers FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan.
2: Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa.
1: Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan.
2: Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet.
1: Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kondisi ini kuat, pertandingan hari ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal-hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh. Kita harus perbaiki banyak hal untuk kompetisinya berikutnya.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa terus ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk lanjutnya.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis bahwa memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau kompetisi tingkatan Asia Tenggara mungkin kita punya level kompetisi yang lebih jauh, tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa ya, apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games ya, terus ke depan itu posisi rankingnya dan ya, terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket permasi secara overall apa namanya manajemen organisasinya sudah baik ya, cukup baik mulai dari pak ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang juga sudah baik ya. Harusnya jauh lebih mantap.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek mendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Ranai siang ini.
2: Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baru saja kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI, pendengar. Dan saat ini sudah pukul 11.27 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, kami sapa Anda yang saat ini lagi menyiapkan menu hidangan siang. Selamat menikmati menu hidangan siang, selamat menyajikan menu hidangan siang yang mudah-mudahan bisa menyajikan yang terbaik lah untuk keluarga kita. Apalagi ini akhir pekan, mungkin ada yang pagi-pagi sudah sibuk ke pasar, memasak dan menyiapkan menu spesial untuk siang akhir pekan ini. Baik, pendengar, selanjutnya lagu-lagu hiburan akan menemani Anda siang hari ini dan tetaplah bersama kami.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pendengar masih bersama kami, Pro 1 RRI Ranais, sudah pukul 11.51 menit waktu Indonesia Barat. Jelang masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk hari ini, pendengar, kami akan hadirkan yang berikut ini.

Pendengar untuk Anda, kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu zuhur untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Masih bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, sudah pukul 12 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, untuk yang lagi menikmati hidangan siangnya, selamat menikmati hidangan siang ya. Jadi mengatur waktu makan siang secara tepat ini berperan krusial dalam menjaga kesehatan dan produktivitas sepanjang hari ya. Pendengar, waktu makan siang idealnya bergeser antara pukul 12 hingga pukul 14 ya, sebuah rentang yang mempertimbangkan siklus alami tubuh setelah sarapan. Nah, penyesuaian jadwal makan siang ini membantu memastikan pasokan energi yang stabil, menjaga metabolisme tetap seimbang, serta memainkan risiko berbagai gangguan kesehatan. Nah, pendengar, waktu makan siang yang efektif adalah periode di mana tubuh paling siap menerima asupan nutrisi setelah jeda dari sarapan, dan secara umum dari pukul 11 ataupun pukul 12 hingga pukul 14 atau pukul 2 siang ya. Jadi pendengar, ini menjadi waktu yang direkomendasikan, dan ini biasanya berlangsung sekitar 4 hingga 5 jam setelah konsumsi sarapan. Misalnya jika sarapan dikonsumsi pukul 7, maka makan siang sekitar pukul 11 hingga pukul 12 adalah pilihan yang tepat ya. Ingat waktunya 4 hingga 5 jam. Nah, pendengar, mengapa waktu makan siang penting bagi tubuh? Jadi penentuan waktu makan siang ini memiliki dampak signifikan terhadap fungsi tubuh sepanjang hari. Jadi dengan penjadwalan yang tepat membantu tubuh dalam beberapa aspek krusial ya, di antaranya menjaga energi yang stabil, menjaga keseimbangan metabolisme, mencegah rasa lapar berlebih, dan mendukung fungsi kognitif. Baik pendengar, selamat menikmati hidangan siang dan lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh. Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Sudah pukul 12:34 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan ya pendengar ya, untuk Anda yang saat ini lagi menikmati hidangan siang. Nah, mungkin ada di antara pendengar yang suka makan siang terlalu cepat, atau ada juga yang suka makan siang terlalu lambat ya. Nah, pendengar, melenceng dari waktu makan siang yang direkomendasikan dapat menimbulkan beberapa konsekuensi bagi kesehatan ya. Makan siang terlalu awal misalnya, jika makan siang dikonsumsi terlalu dini, misalnya kurang dari 3 jam setelah sarapan, tubuh mungkin belum sepenuhnya memproses makanan sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan rasa cepat lapar kembali beberapa jam kemudian dan berpotensi memicu keinginan untuk ngemil tidak sehat ya. Kemudian makan siang terlalu sore atau terlalu lambat, nah atau sekitar pukul 3 sore ya. Makan siang yang terlalu sore ini, terutama setelah pukul 15, dapat memiliki dampak negatif yang lebih signifikan. Jadi penundaan ini dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh, mempengaruhi metabolisme, dan berpotensi menyebabkan kenaikan berat badan. Selain itu, makan terlalu sore juga bisa berdampak buruk pada kualitas tidur di malam hari. Nah, lalu bagaimana untuk mengatur waktu makan siang yang tepat? Nah, untuk menjaga kesehatan dan produktivitas, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan dalam mengatur jadwal makan siang. Di antaranya, perhatikan interval setelah sarapan. Usahakan makan siang sekitar 4 hingga 5 jam setelah sarapan untuk memberi waktu tubuh mencerna dan menggunakan energi dari makanan sebelumnya. Kemudian jadwalkan secara konsisten. Memiliki jadwal makan siang yang relatif konsisten setiap hari membantu melatih tubuh dan sistem pencernaan. Nah, kemudian siapkan cemilan sehat jika terpaksa menunda. Apabila ada situasi yang tidak memungkinkan makan siang tepat waktu, maka siapkan cemilan sehat seperti buah, yogurt, kemudian kacang-kacangan. Dan ini tentu akan membantu menunda rasa lapar ekstrim dan menjaga kadar gula darah ya. Selain itu pendengar, jangan lupa untuk dengarkan sinyal tubuh ya. Meskipun ada panduan umum, setiap individu memiliki kebutuhan yang sedikit berbeda. Penting untuk belajar mengenali sinyal lapar tubuh dan menyesuaikan waktu makan sesuai dengan kebutuhan energi pribadi ya. Itulah beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam mengatur jadwal makan siang kita. Selamat menikmati hidangan siang dan tetaplah bersama kami.

0: Kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
4: Harimau.
5: Ular.
6: Buaya.
3: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Bu, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: Yaudah ntar lah, Mak.
1: Kamu ini males banget sih, Salah.
0: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
0: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
0: Ya.
1: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
0: Ya,
1: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
0: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
0: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyen Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya bale?
7: Horas dongan, poha kabar muna?
8: Poha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inararan. Nah, jadi bagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Peppinger masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Lagu-lagu hiburan untuk Anda kami cukupkan dulu hingga di sini. Dan selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan Warta Berita Daerah.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Selamat siang saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2026. Sari berita, program bantuan modal bagi mustahik segera hadir di Kabupaten Natuna melalui inisiatif Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Natuna. Sementara berita lainnya, pemerintah Kabupaten Natuna mengapresiasi pelaksanaan program pemagangan di wilayah kerja remote area 1 PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut periode 2026-2027. Dari Sempang Natuna, inilah warta berita daerah selengkapnya. Dengar kami sampaikan berita pertama, program bantuan modal bagi mustahik segera hadir di Kabupaten Natuna melalui inisiatif Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Natuna. Program ini diharapkan mampu membantu masyarakat kurang mampu mengembangkan usaha produktif secara berkelanjutan. Ketua Basnas Natuna Haji Raja Marzuni mengatakan program tersebut bernama Bantuan Modal Mustahik atau BMM. Saat ini pelaksanaannya di Natuna masih berada pada tahap sosialisasi kepada masyarakat dan pengelola masjid. Menurut Raja Marzuni, dana program BMM berasal dari dukungan Basnas Pusat dan Basnas Provinsi. Penyaluran bantuan nantinya akan melibatkan masjid sebagai pengelola agar lebih tepat sasaran. Ia menjelaskan bantuan yang diberikan berbentuk pinjaman modal tanpa bunga. Skema tersebut diharapkan dapat meringankan beban mustahik yang ingin memulai maupun mengembangkan usaha. Program BMM diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk kategori fakir dan miskin. Bantuan ini tidak diperuntukkan bagi kebutuhan konsumtif, melainkan khusus sebagai modal usaha produktif.
1: Kami dari Basnas juga punya program namanya BMM, Bantuan Modal Mustahik. Ini ada pengembalian dana pusat dan dana provinsi yang kita bawa yang berbasis masjid. Kelola masjid hari ini memang kami belum sampai mensosialisasikan untuk seluruh masjid yang ada di Kabupaten Natuna, tapi ada desa-desa yang sudah kami kasih tahu. Kalau mau untuk mengelola dana BMM ini, oke, kita ajukan ke pusat atau provinsi. Nanti dananya akan turun. Itulah dia membuat seperti simpan pinjam, tapi 0% tanpa bunga. Misalnya dia pinjam 5 juta, dia mau bayar berapa tahun? Maka dicicil setiap bulan berapa? Jadi 0% itu. Nah, itulah nanti dana itu yang digulirkan di desa itu untuk membantu mustahik kita yang ada di desa yang ingin berusaha juga. Bukan untuk makan, Pak, tapi dipinjam untuk modal usaha.
0: Melalui usaha yang berkembang, mustahik diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan menjadi lebih mandiri. Keberhasilan program juga diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa. Basnas Natuna akan terus melakukan sosialisasi sebelum program dijalankan secara penuh. Masyarakat yang memenuhi persyaratan diimbau mengikuti informasi resmi dari Basnas maupun masjid yang menjadi pengelola program. Baik, kita beralih ke berita lainnya pendengar. Pemerintah Kabupaten Natuna mengapresiasi pelaksanaan program pemagangan di wilayah kerja remote area 1 PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut periode 2026-2027. Program tersebut resmi dimulai melalui kegiatan kick-off program pemagangan yang dibuka oleh Bupati Natuna Chen Suilan yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Boy Wijanarko Varianto di ruang rapat kantor Bupati Natuna pada Jumat pagi. Dalam sambutannya, Sekda Boy Wijanarko Varianto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut atas komitmennya membuka kesempatan bagi generasi muda Natuna untuk memperoleh pengalaman kerja di dunia industri. Boy mengatakan program tersebut menjadi momentum yang tepat karena dilaksanakan tidak lama setelah wisuda lulusan PMAK Migas pada 17 Juli 2026. Menurut Boy, kesempatan yang diberikan Pertamina menjadi motivasi bagi generasi muda Natuna untuk meningkatkan kompetensi sekaligus mempersiapkan diri menghadapi persaingan dunia kerja. Ia berpesan agar seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menunjukkan kemampuan terbaik, menjaga etika, disiplin, serta membangun sikap profesional selama menjalani masa magang. Hase Area Manager Sumbagut PT Pertamina Patraniaga Muhammad Nur Akbar yang menyampaikan sambutan secara virtual melalui Zoom meeting menjelaskan bahwa program magang akan berlangsung selama 1 tahun. Ia menjelaskan pelaksanaan magang dibagi dalam 2 tahap, yakni 6 bulan pertama yang akan dievaluasi sebelum peserta melanjutkan 6 bulan berikutnya sesuai hasil penilaian. Dari 8 peserta yang mengikuti program magang, 7 orang merupakan lulusan PMAK Migas tahun 2026, sedangkan 1 peserta lainnya merupakan lulusan Universitas Pertamina tahun 2024. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan kontrak magang antara HC Area Manager Sumbagut dan 8 peserta asal Kabupaten Natuna yang dinyatakan lolos mengikuti program.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.

0: Emil menjelaskan bendera dapat dikibarkan di halaman rumah, perkantoran, sekolah maupun tempat usaha. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan suasana peringatan kemerdekaan yang meriah di Pulau Seluan. Selain memasang bendera, masyarakat juga diimbau menjaga kebersihan lingkungan. Warga juga diharapkan turut mempercantik kawasan tempat tinggal dengan berbagai ornamen bernuansa merah putih. Menurut Emil, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Momentum HUT ke-81 Republik Indonesia juga menjadi kesempatan memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Pemerintah Kecamatan Pulau Seluan akan terus mengingatkan masyarakatnya agar memasang bendera selama bulan Agustus. Aparatur pemerintah juga meminta memberikan contoh dengan mengibarkan bendera di setiap kantor pelayanan publik. Emil juga berharap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berlangsung semarak dan penuh makna. Ia mengajak seluruh warga Pulau Seluan bersama-sama menyemarakkan bulan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol persatuan bangsa. Baik pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Babinsa Koramil 08 Pulau Laut Serda Zulkarnaini terus memperkuat komunikasi sosial dengan masyarakat di Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut. Kegiatan tersebut dilakukan saat meninjau percepatan pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Serda Zulkarnaini berdialog bersama tokoh masyarakat Nalo dan Amran. Mereka membahas pentingnya kebersamaan dalam mendukung penyelesaian pembangunan koperasi demi meningkatkan kesejahteraan warga. Serda Zulkarnaini mengatakan komunikasi sosial merupakan bagian dari tugas Babinsa untuk mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, kehadiran Babinsa di tengah warga diharapkan mampu memberikan motivasi dalam setiap kegiatan pembangunan desa. Ia juga menambahkan pembangunan koperasi Merah Putih membutuhkan dukungan semua pihak agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Sinergi antara pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga menjadi kunci keberhasilan pembangunan tersebut. Tokoh masyarakat Desa Tanjung Pala, Nalo, mengapresiasi kehadiran Babinsa yang aktif mendampingi berbagai kegiatan masyarakat. Menurutnya, perhatian Babinsa memberikan semangat bagi warga untuk bergotong royong menyelesaikan pembangunan koperasi. Melalui koperasi sosial yang rutin, Babinsa berharap hubungan harmonis dengan masyarakat tetap terpelihara. Kehadiran aparat teritorial juga diharapkan mampu menciptakan rasa aman, nyaman, serta mendukung percepatan pembangunan di Desa Tanjung Pala.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Polres Natuna kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat. Dalam program Jumat Berkah, Satuan Lalu Lintas Polres Natuna menyalurkan bantuan sosial kepada warga kurang mampu di sejumlah wilayah pelosok desa kemarin. Kegiatan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat tersebut dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Natuna AKP Erwan Tony bersama personel Sat Lantas. Bantuan yang diberikan berupa beras dan paket sembako sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain menyerahkan bantuan, personel Sat Lantas juga melaksanakan patroli dan sambang ke daerah-daerah yang selama ini belum banyak tersentuh kegiatan bantuan kepolisian. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mendekatkan Polri kepada masyarakat. Kasat Lantas Polres Natuna AKP Erwan Tony mengatakan bahwa program Jumat Berkah merupakan wujud nyata kehadiran Polri yang tidak hanya menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga memiliki kepedulian sosial terhadap masyarakat. AKP Erwan Tony mengatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Seorang warga, Edi, berharap kegiatan sosial seperti yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga mampu membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di Kabupaten Natuna.

0: Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Program bantuan modal bagi mustahik segera hadir di Kabupaten Natuna melalui inisiatif Badan Amil Zakat Nasional Basnas Natuna. Pemerintah Kabupaten Natuna mengapresiasi pelaksanaan program pemagangan di wilayah kerja remote area 1 PT Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut periode 2026-2027. Akhirnya, peringat mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Ranai siang ini. Ranai.

Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita berjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI.

0: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, kembali kita bersama di acara Prodangdut siang hari ini ya. Kami sapa penelpon yang tersambung. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Sama Pak Zai.
1: Iya, ini sama Redia ya.
0: Betul, silakan Pak Zai. Salam-salam untuk siapa nih?
1: Lagu dulu.
0: Boleh, mau dengar lagu apa?
1: Nah, untuk lagu ini saya untuk siapa nih?
0: Mana lah saya tahu untuk siapa ini?
1: Untuk Perida dari Palu ya, yang cantik itu. Lagunya Gadis Manis Kalimantan. Yang menang lagu itu. Dato sama Rodiah yang cantik itu. Harus senyum ya.
0: Senyum beneran.
1: Iya, udah tahu kan
0: dapat. Nah, Pak Zaki itu aja ngomongnya, jadi hafal sampai seluruh pendengar ya. RRI.
1: Pelatarnya siapa?
0: Martina.
1: Siapa?
0: Martina.
1: Martina yang cantik itu. Senyum beneran juga ya.
0: Iya.
1: Dapat kan?
0: Siap.
1: Datu sama Kak Berlian di Tanjung Pinang. Jangan lupa tuh bangun tidur. Kak Berlian senang tidur tuh orang. Yang cantik itu.
0: Harus
1: senyumnya Kak Berlian. Senyum. Senyum mendaran. Datu sama yang pering tuh.
0: Siapa Pak Supri?
1: Pak Supri yang ganteng itu. Senyum Pak Supri, senyum. Senyum beneran ya.
0: Baik.
1: Pak Supri, senyum. Ibadah.
0: Tahulah orang tuh Pak Zai, Pak Zai. Pak Supri nak dinasehati, janggut saja selutut.
1: Dengar sedia semuanya. Tengok orang bergabung juga ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah.
0: Waalaikumsalam. Pak Supri nak bilang senyum ibadah. Pak Supri ini berapa kali hatam masalah kitab tuh. Jangan ragukan ya Pak Supri ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Kak Rodia.
0: Oh iya, ini sama Kak Nadianti atau sama Kak Rodia ini? Atau sama Pak Zuhirman?
2: Pak Zuhirman.
0: Oh, Pak Zuhirman, apa kabar Pak Zuhirman?
2: Alhamdulillah sehat Kak.
0: Sehat, panas gak di sana?
2: Panas Kak.
0: Panas ya, hari ya, ini panas. Belum sempat turun hujan kayaknya ya?
2: Ya, hari ini belum.
0: Tetap semangat kita. Silakan, ya. Salamnya untuk siapa, Pak Zuhirman?
2: Lagu dulu, Kak.
0: Lagu, Pak Zuhirman mau dengar lagu apa? Gerimis?
2: Dikamustika. Bukan dari Dikamustika.
0: Judulnya?
2: Judulnya Bantai Guling Bisa Bicara.
0: Andaikan bantal guling, ya gitu ya.
2: Ini tengah peluk bantal guling.
0: Oi, sedap tidur siang radio. Nih.
2: Ya, lebih minum kopi, dengar radio, dengar radio juga.
0: Iya,
2: Salam dia, ada Pak Supri tadi ya?
0: Ya Pak Supri, bukan Pak Zai, juga. Pak Zai.
2: Pak Zai, salam juga Pak Zai, Pak Supri juga di Pring, ada Daud di akhir raya,
0: baik.
2: Ada Mario, ada Kasi kita, ada Ramli sama orang Kelari itu, Pak Kasin. Itu baru
0: ya.
2: Yulinda mana Yulinda adalah mangga
0: kemana itu. Yulinda ya
2: mana Yulinda nih ke Pitung mungkin
0: sip baik
2: salam tuh Kak Ulian juga untuk Kak Serina Pak Kakak nih Kak Fatima untuk Bang Asri juga di
0: nih
2: Mayrona Bang Putra semua Kak yang bergabung juga tukar dia juga sama profesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
3: Mayrona lah.
0: Pak Mayrona dari Medan.
3: Iya.
0: Apa kabar Pak. Orang Medan, Horas?
3: Kalau orang Medan sini kabarnya kabar panas membara ini.
0: Panas membara. Mudah-mudahan hati sejuk ya.
3: Iya, Mbak.
0: Oke, baik. Silakan salamnya untuk siapa nih?
3: Salam-salamnya banyak Bang Zuhirman tadi. Ada Zainuddin.
0: Iya.
3: Ada Asri, ada Mario. Kamus, Yulinda.
0: Iya.
3: Ada Sumaidar, Mbak Nani, Mbak Sri, ada Longkis, ada Purnama Sari, dan juga semuanya lah para
0: pecinta produknya.
3: Lagunya dari Tita Alpia ya.
0: Tita Alpia judulnya?
3: Mukamu manis seperti gula.
0: Masya Allah, mukamu manis seperti gula ya. Ditunggu.
3: Mbak Rodia, jaga kesehatan, jangan dipanas-panasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muka manis seperti seperti gula. Coba kita start dulu, ada enggak lagunya. Pendengar masih bersama kami di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Baik, silakan bagi yang ingin bergabung di 0811-7033-669. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
1: Mak Nani, Mak.
0: Oke, silakan Mak Nani. Salam untuk siapa?
1: Lagu dulu, Mak.
0: Boleh, lagu apa?
1: Menggapai Matahari.
0: Menggapai Matahari?
1: Ya.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Salamnya untuk Zainuddin, Pak Suherman, Mbak Asri, Mariona, Bang Iwan.
0: Oke, baik.
1: Bang Ar, salam kenal juga. Mbak Rodi, untuk Mbak Belian.
0: Untuk terus?
1: Mbak Nusu. Mbak Timah di Uban.
0: Baik.
1: Mbak Tarana Darat. Salam kenal,
0: Siapa lagi? Anu Minukama.
1: Adek Nuri.
0: Adek Nuri, terus?
1: Ya. Sulinda untuk Mbak Lugas, Mbak Platonnya.
0: Waalaikumsalam. Ada Mak Nani. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Kembali, Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Dari Penagi.
0: Sama Kak Ropiah dari Penagi, ya. Oke, silakan Kak Ropiah, salam-salamnya buat siapa?
2: Iya, untuk Kak Zariah tadi, Kak Hirman.
0: Baik.
2: Rio, Pak Zainuddin yang ganteng itu.
0: Iya.
2: Di Subi, Kak Rudi Tanjung Penjara.
0: Baik.
2: Mak, Kak Rudia.
0: Baiklah. Lagunya mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Termiskin di Dunia.
0: Termiskin di Dunia. Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, ada Ropiah di Penagi. Kita sapa lagi penelpon berikutnya di 0811-7033-669. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut. Kayaknya belum tersambung. Dicoba lagi, kita masih tunggu di 0811-7033-669. Kita masih di acara Pro Dangdut yang hari ini, ya. Silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo
0: Pro Dangdut. Halo. Oh, gak ada suaranya. Kita tunggu penelpon berikutnya lagi, ya. Silakan. Tadi sepertinya ada suara Kak Fatimah, ya. Tapi belum terkoneksi dengan baik. Kita coba lagi. Selamat siang Pro Dangdut. Halo.
3: Halo Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
3: Gak dengar suara, ya.
0: Gak dengar, aduh sayang sekali. Coba telepon lagi Kak Fatimah, ya. Mudah-mudahan bisa tersambung dengan baik. Ini kenapa ini? Iya. Oke. Kok kegini, ya? Hah? Coba lagi. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
4: Sama Pak Idris di
0: Teledung. Pak Idris di Teledung. Silakan Pak Idris, salam buat siapa nih?
4: Tak lagu dulu,
0: Pak. Lagu, lagu apa Pak Idris?
4: Tak lagu dari Mansur, lagu Penantian.
0: Penantian. Oke. Ditunggu, ya. Salamnya ada.
4: Salamnya buat keluarga di Klari. Keluarga di Teluk Uton.
0: Baik.
4: Keluarga di Tewe. Untuk Kak Lian di Tanjung Pinang.
0: Terus?
4: Tuan. Anak Marita di Tanjung Ban. Untuk Mario di Batu Hitam.
0: Terus?
4: Untuk penyiar dan platornya.
0: Baik. Makasih, waalaikumsalam. Ada Pak Idris di Teledu. Nah, pendengar masih bersama kami di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan

0: Weekend mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
1: Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id
0: atau bisa datang langsung ke RRI Ranai.
2: Buktikan kamu bisa
0: dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Baik pendengar, masih di acara Pro Dangdut yang hari ini kita sapa penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
4: Sama siapa di mana?
5: Sama orang Batu Hitam.
4: Orang Batu Hitam, Mario. Apa kabar Mario?
5: Kabar baik. Alhamdulillah.
4: Kemana aja nih hari Sabtu akhir pekan ini?
5: Nih, teman gue nih.
4: Acara apa?
5: Biasa, mesti kebun sikit.
4: Oh, ada kebun di Cemaga ya?
5: Ada, dekat Lumbu Pangang.
4: Silakan Mario, salam-salam untuk siapa?
5: Salamnya, tadi ada Pak Idris. Mayrona.
4: Baik.
5: Ada Mak Seri, Pak Jerman, Pak Zainuddin.
4: Baik.
5: Ada Nuri. Ada Pak Petimah.
4: Iya. Yeah.
5: Ada Berian. Bu Zubaidah di Aranai. Ada Bang Mong, Medun.
4: Iya.
5: Putra Tiga Putra.
4: Baik.
5: Kak Yarni. Mama Nani.
4: Baik.
5: Mbak Rodia sama Mbak Martina.
4: Lagunya. Lagunya?
5: Permata Hati dari Mansur S. Mansur GH.
4: Permata Hati ya.
5: Ya, dari Mansur GH ya.
4: Oke, ditunggu.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Penelpon berikutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Pro Dangdut. Terputus ya. Ada Mario mau dengar lagu Permata Hati ya. Dari Mansur GH katanya. Baik, silakan yang ingin bergabung bersama kami di acara Pro Dangdut siang ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Sama siapa di mana? Oh, sama Pak Kasim.
6: Ya.
4: Apa kabar Pak Kasim?
6: Ini hujan lebat. No.
4: Lebat? Oh, di sana rupanya turun hujan ya.
6: Tertekan
4: gugur ya. Oh, macam tertekan gugur.
6: Oh, gugur ya.
4: Oh, baik.
6: Bagu balik pergi nanti yang orang.
4: Oh, acara nikah atau makan hall?
6: Terang panggil.
4: Oh iyalah, sedaplah kena panggil.
6: Oh, ini 3 hari ini naik pekerja.
4: Oh iya, 3 hari.
6: 3 hari, 4 hari.
4: Acara pengantin ke?
6: Pengantin.
4: Oh, berarti 2-3 hari lah pekerja naik tu.
6: Pekerja naik di atas.
4: Oh iyalah. Salam untuk siapa ni Pak Kasim?
6: Sama-sama makcik lo.
4: Terus?
6: Kak
4: Adi,
6: dari aku. Lagu mana aja ya?
4: Lagu, mau dengar lagu apa?
6: Lagu ni, lagu Termenung lah.
4: Termenung?
6: Ya, itu dia ni punya Termenung.
4: Bapak, oh ya tati, selap. Terima kasih, saya gabung ya. Waalaikumsalam. Ada Pak, ini tadi Pak Kasim, mau dengar lagu Termenung ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
7: Siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Sama siapa di mana?
7: Dengan Asri di Sulawesi.
4: Pak Asri, apa kabar orang Sulawesi?
7: Alhamdulillah sehat.
4: Baik. Panas ya?
7: Iya.
4: Yeah. Oh iya.
7: Malam hujan.
4: Oh, malam hujan, siang panas gitu.
7: Iya. Yeah.
4: Oke, okay. Ya semoga tetap sehat ya Pak Asri ya.
7: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Sehat. Salam untuk siapa Pak Asri?
7: Ya, kirim salamnya ada Bang Sai yang datang itu.
4: Iya.
7: Ada Mbak Nani. Ada Mbak.
4: Baik.
7: Bopo, Pak Kupang.
4: Iya.
7: Bang Iwan, Bang Rio, Merona di Medan. Pak Ryan.
4: Iya.
7: Ada Kak Irian,
4: baik.
7: Ada Bang Andi di Batam, Pak Farina Kiu-Kiu, ada Purnamasari di Sulawesi Barat. Masih bisa lagu ya?
4: Boleh, mau dengar lagu apa?
7: Lagunya Asam di Gunung, Garam di Laut.
4: Dari Ona Sutra ya?
7: Ona Sutra,
4: iya. Oke, siap.
7: Oke, terima kasih banyak.
4: Terima kasih.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam, ada Pak Asri mau dengar lagu Ona Sutra. Asam di Gunung, Garam di Laut ya. Dalam Belanga Bertemu Jua. Nah, baik, peringat masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gagar puyuh tak dapat lari, ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Dangdut adalah kita. Silakan bagi bergabung masih di acara Pro Dangdut yang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa, Pak Ci?
1: Dengan si Buah Manggis.
0: Oh, Pak Mak Jais.
1: Iya, mantap.
0: Mantap. Di mana alamat lah lupa.
1: Selat Panjang.
0: Oh, lupa terus Pak Mak Jais nih ya.
1: Ya.
0: Apa kabar Mak Jais?
1: Macam ini posisi.
0: Di mana?
1: Posisinya sekarang nih di Pulau Penyalai.
0: Oh, di kawasan situ juga.
1: Lain pulau.
0: Lain pulau.
1: Masuk tadi mau nyemprot lahan ladang.
0: Selat Panjang.
1: Selat Panjang Kabupaten Meranti. Karena Pulau Penyalai ini Kabupaten Pulau Lawan.
0: Oh, begitu. Silakan. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya yang udah masuk aja lah, yang belum masuk nggak hafal nih, yang belum hafal sangat. Lagunya semalam lagunya.
0: Lagu apa tuh?
1: Malam apa ya, penantian ya. Hari ini lagunya dari satu penyanyi juga, lagunya tahun 1984 ya, nggak salah.
0: Judulnya?
1: Bukan Cerita Dusta.
0: Apa?
1: Bukan Cerita Dusta.
0: Bukan.
1: Bukan
0: Cerita Dusta.
1: Dari versinya Ici Trisnawati.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Oke, selamat tugas, selamat sore, selamat ngorok.
0: Bagi yang ngorok. Kita tak bisa ngorok.
1: Baik.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Mat Jais di Selat Panjang ya, Kepulauan Meranti. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana?
2: Zubaidah di
0: Ranai Darat. Zubaidah, apa kabar Zubaidah di Ranai Darat?
2: Alhamdulillah.
0: Sihat.
2: Mbak, apa kabar?
0: Alhamdulillah, sihat dan semangat.
2: Minta lagu Caca Handika.
0: Judulnya?
2: Judulnya kalau tak salah Guna-Guna Cinta.
0: Bapak, oi, Guna-Guna Cinta. Salam ada.
2: Nah, buat seluruh keluarga di Singabulan, visual, visualnya, dengan yang di Ranai Darat, Aje,
0: Mario,
2: Sumba dan operatornya.
0: Okay.
2: Untuk adik di Teluk Buton,
0: Mbak.
2: Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Guna-Guna Cinta. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Sama siapa di mana? Kak Mus, apa kabar Kak Mus?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, silakan Kak Mus, salam-salam untuk siapa nih?
3: Lagu
0: apa Kak Mus?
3: Kami nak lagu Mbak ya. Maggie Z
0: belum?
3: Pasal enggak lagi sakit gigi ya lah.
0: Sakit gigi, baik.
3: Salam semua yang bergabung.
0: Salam
3: semua Rodiah.
0: Itu saja. Waalaikumsalam, ada Kak Mus ya. Peringat masih bersama kami di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dangdut adalah kita. Masih di acara Pro Dangdut yang hari ini, yang ingin bergabung satu penelpon terakhir kita tunggu ya. Di segmen terakhir nanti ada lagu yang sudah ngantri. Ini ada lagu Lebih Baik Sakit Gigi ya. Silakan satu penelpon terakhir di acara Pro Dangdut yang hari ini. Kalau enggak ada kita closing aja. Untuk yang sudah bergabung, kita ucapkan terima kasih pendengar ya. Jangan lupa ikuti terus acara Pro Dangdut setiap hari pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berpendengar, sapa di sini dulu. Perjuangan kita untuk siang menjelang sore ini di acara Pro Dangdut. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda. Saya Rodiah pamit undur diri, dan selanjutnya di Ranai sore ini Anda akan ditemani oleh presenter yang lain pula. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Ranai sore ini. Ranai sore.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Selamat sore untuk Anda pendengar. Hari ini Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 ya. Kira-kira sudah pasang bendera belum nih? Jangan lupa untuk memasang bendera ya di bulan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Baik, pendengar di Ranai sore, saya Nadia dan masih ditemani rekan Martina akan menemani Anda nanti hingga ke pukul 16 ya, kita bersama di beranda Asta Cita. Baik, pendengar, kami informasikan juga untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, hari ini masuknya waktu sholat fardu asar pada pukul 15 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.
1: Pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan tiga hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
2: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
1: Ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji lo besok ya. Kamu udah mak?
2: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
1: Yang?

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Beranda Stacita sore ini, pendengar ya. Ya, kita tahu bahwasanya tanaman itu banyak manfaatnya untuk lingkungan dan juga kesehatan. Tidak hanya di luar rumah, polusi udara juga dapat ditemukan di dalam rumah kita. Polusi udara yang ada di dalam rumah bisa berasal dari debu karpet ya, kemudian pendingin ruangan dan juga pengharum ruangan berbahan kimia, bahkan zat kimia dari produk pembersih rumah tangga. Nah, salah satu cara untuk mengurangi polusi udara di dalam rumah adalah dengan meletakkan tanaman di dalam rumah. Salah satu tanaman yang sering diletakkan di dalam rumah adalah tanaman hias ya. Jadi selain mempercantik ruangan dan menyegarkan udara, juga bermanfaat untuk kesehatan. Nah, apa saja manfaat tanaman di dalam rumah? Yang pertama, menangkal polusi udara. Jadi telah banyak penelitian yang menunjukkan adanya manfaat tanaman di dalam rumah sebagai pembersih udara alami. Jadi semua bagian dari tumbuhan, mulai dari dedaunan sampai ke akarnya, itu dapat menyerap polutan kimia di dalam rumah kita. Kemudian menurunkan resiko alergi dan pilek ya. Nah, pendengar, jadi tanaman di dalam rumah juga mampu menurunkan resiko terjadinya batuk, sakit tenggorokan, pilek, flu, dan alergi. Hal ini karena ruangan yang memiliki tumbuhan di dalamnya itu akan menghasilkan lebih sedikit debu dan jamur. Selain itu, daun dan bagian tumbuhan lain juga dapat berperan sebagai penyaring alami. Cara kerjanya dengan menangkap zat pemicu alergi dan partikel udara lain yang berpotensi menyebabkan masalah pernapasan. Lalu juga dapat mengusir nyamuk. Nah, jadi tidak hanya mencegah batuk pilek ya, tanaman hias juga dapat mengusir nyamuk. Jadi ada beberapa tanaman pengusir nyamuk yang bisa kita sediakan di dalam rumah. Antara lain ada daun mint, lavender, daun basit, dan rosemary. Nah, manfaat selanjutnya memiliki peran sebagai aromaterapi alami. Nah, tanaman di dalam rumah juga bisa berperan sebagai aromaterapi alami. Jadi beberapa jenis tanaman yang sering diolah menjadi bahan dasar minyak aromaterapi itu dapat tumbuh dengan baik di dalam ruangan kita ya. Misalnya tanaman lavender. Selanjutnya, menjaga kesehatan mental. Nah, ternyata pendengar, tanaman hias juga dapat menjaga kesehatan mental seperti mengurangi stres, kecemasan, dan depresi. Selain itu, keberadaan tanaman di rumah juga mampu memberikan efek relaksasi serta mampu memperbaiki mood dan membuat kita lebih tenang. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas dan juga fokus. Nah, adanya tanaman di dalam rumah dapat membentuk interaksi antara alam dan manusia yang bisa meningkatkan konsentrasi dan fungsi memori. Nah, pendengar, keberadaan tanaman di dalam rumah juga membuat kita lebih jarang sakit ya, sehingga produktivitas dan fokus pun bisa meningkat. Manfaat ini diperkuat melalui sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa keberadaan tanaman di dalam rumah itu akan memungkinkan pemiliknya berpikir lebih jernih dan kreatif. Baik pendengar, itulah beberapa manfaat tanaman di dalam rumah. Informasi ini kami akses dari laman alodokter.com.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas. Podcast.
4: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Siapa sih yang nggak tahu kalimat Hobimpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopipa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sansekerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.

0: Kombes Ino Haryanto mengatakan seluruh aspek operasional telah dipersiapkan agar pelaksanaan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau berjalan aman, tertib dan tepat sasaran. Kegiatan akan berlangsung secara bertahap hingga 17 Agustus 2026.
1: Kegiatan yang kami lakukan adalah pemberian bendera Merah Putih. Bendera Merah Putih ini nanti akan dipasang di masing-masing kediaman yang menyatakan bahwa saudara-saudara kita yang ada di daerah terluar dan terdepan ini bergembira menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Adapun kegiatan utama yang menjadi identitas ekspedisi Merah Putih Presisi, yakni penanaman pohon dan mangrove, pembagian bendera Merah Putih, penyerahan bantuan mesin ketinting, penyerahan sepeda motor bagi polsek terluar, dialog bersama masyarakat, pembagian bantuan sosial, serta makan bersama sebagai sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Kenaikan harga minyak kita di tingkat pengecer melebihi harga eceran tertinggi terjadi di luar jalur distribusi resmi Bulog, sehingga tidak berada dalam pengawasannya. Berikut laporan Marjani dari RRI Ranai.
3: Perum Bulog Cabang Ranai memastikan harga minyak goreng merek Minyak Kita disalurkan melalui mitra resmi tetap dijual sesuai harga enceran tertinggi head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengawasan dilakukan agar masyarakat memperoleh minyak kita dengan harga yang sesuai ketentuan. Kepala Perum Bulog Cabang Ranai, Pencil Siburian, mengatakan minyak kita yang disalurkan Bulog berada di bawah pengawasan sehingga harga di tingkat penjualan tetap mengacu pada head. Menurutnya, penyaluran dilakukan melalui pedagang yang telah bermitra langsung dengan Bulog. Pencius menjelaskan harga minyak kita yang dijual di atas head umum

0: status itu otomatis tidak mempunyai aplikasi SIM Mirah tadi.
1: Sementara itu, harga minyak kita di sejumlah wilayah kepulauan masih melebihi head. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berdampak pada pengeluaran masyarakat. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan harga minyak kita di wilayahnya rata-rata mencapai Rp20.000 per liter. Tingginya harga tersebut dipengaruhi biaya distribusi serta pasokan yang berasal dari jalur distributor swasta.
0: Harapan kami, Pak, tentunya minyak ini harus stabil, Pak. Stabilnya minyak ini dengan masuknya kapal Sabuk Nusantara 36, Sabuk Nusantara 48, dan Sabuk Nusantara 110 itu harus rutin masuk, Pak. Jadi ketika kapal ini masuk, insya Allah minyak ini akan stabil.
1: Pemerintah Kecamatan berharap ada perhatian dari pemerintah dan pihak terkait agar distribusi minyak kita ke wilayah kepulauan semakin lancar. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan harga sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat. Demikian Marjani melaporkan.
2: Sempena hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau dan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118, RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau kembali memperkuat layanan kesehatan spesialis telinga, hidung, tenggorokan melalui kegiatan transfer ilmu operasi timpano mastoidektomi bersama Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta. Dari RRI Pekanbaru, Femi Estiovani menurunkan laporannya.
3: Sempena hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau dan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau menggelar kegiatan transfer ilmu operasi timpano mastoidektomi bersama Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta Sabtu pagi. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dengan melibatkan 20 pasien operasi telinga dan 9 dokter dari Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta yang turut mendukung pelaksanaan tersebut. Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau Yusi Prasiningsih mengatakan operasi timpano mastoidektomi yang digelar tahun ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-69 Provinsi Riau. Dan pasien yang mengikuti operasi berasal dari berbagai daerah di Riau, di antaranya Kuantan Sengingi, Pelalawan, Tandun, dan Pekanbaru. Bahkan dalam pelaksanaan operasi ini terdapat pasien anak yang sebelumnya telah menjalani operasi telinga kiri dan kini kembali menjalani operasi pada telinga kanan.
4: Dan nanti di bulan Oktober akan dilakukan Megabakti Kesehatan THTKL, jadi semua untuk telinganya iya, hidungnya iya, tenggorokannya iya, itu semua nanti dari subdivisinya THT se-Indonesia kumpul di Pekanbaru. Kalau ini hanya diikuti oleh 9 dokter dari Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta, kemudian untuk 20 pasien.
3: Salah seorang orang tua pasien Upik mengaku bersyukur anaknya kembali memperoleh kesempatan menjalani operasi telinga melalui program tersebut. Operasi pertama yang dilakukan pada Maret bulan lalu yang berjalan dengan baik.
5: Ini dua kali, yang kedua pertama di bulan 3 kemarin alhamdulillah berhasil sekarang. Ini untuk yang kedua kalinya. Ya, baik lagi pendengarannya, alhamdulillah sehat.
3: Selain kegiatan operasi ini, RSUD Arifin Ahmad juga tengah mempersiapkan Megabakti Kesehatan THTKL yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 yang akan melibatkan berbagai subdivisi THT dari seluruh Indonesia. Seluruh pasien dalam kegiatan ini mendapat pelayanan melalui BPJS Kesehatan, sementara dukungan operasional dokter dan pelaksanaan kegiatan turut dibantu oleh Basnas Provinsi Riau. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
2: Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi melalui Puskesmas Tigo Baleh terus menggiatkan screening terhadap penyakit tidak menular di lingkungan perkantoran. Seperti disampaikan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
6: Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bukit Tinggi melalui Puskesmas Tigo Baleh memandu sejumlah kegiatan pemeriksaan kesehatan tis kepada seluruh pegawai, diantaranya meliputi pengukuran tekanan darah, berat badan, tinggi badan, pemeriksaan gula darah, screening jiwa, serta konseling kesehatan. Kepala PTM Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukit Tinggi Lastri Hayatun Maiza mengatakan, kegiatan screening penyakit tidak menular diperlukan sebagai langkah awal deteksi dini dalam upaya pencegahan ragam penyakit yang saat ini terus berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan kawasan perkantoran instansi pemerintah, seperti hipertensi, diabetes, jantung, stroke, dan lain sebagainya.
7: Deteksi dini penyakit tidak menular ini kan sekarang jadi trending penyakit ya, akhir-akhir ini kan jadi pergeseran, dulu penyakit menular, sekarang penyakit tidak menular yang jadi penyakit terbanyak di Indonesia bahkan dunia. Jadi kita melakukan deteksi dini untuk mencegah penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, jantung, stroke, dan lain sebagainya. Jadi ini penting kita laksanakan, minimal sekali setahun kita melakukan deteksi dini, screening diri kita gitu. Kalau seandainya nanti terdeteksi, jadi kita melakukan rujukan.

0: Vaskes untuk tindak lanjutnya.
1: Diketahui deteksi penyakit tidak menular untuk instansi pemerintah dilatar belakangi oleh sejumlah belet aturan pelaksanaan di dalamnya. Seperti Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular atau PTM. Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke Padang. Penguatan sektor peternakan menjadi salah satu kunci mewujudkan swasembada pangan nasional. Namun, Sumatera Barat masih menghadapi tantangan karena baru mampu memenuhi sekitar 60% kebutuhan daging sapi masyarakat. Fabian Syafitra melaporkan.
4: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, pagi tadi mengatakan kondisi tersebut menunjukkan penguatan subsektor peternakan sapi potong masih menjadi tantangan. Menurutnya, peningkatan populasi ternak perlu terus dilakukan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Sukarli menjelaskan, pemerintah daerah saat ini mendorong pembangunan tata kelola peternakan rakyat yang lebih terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan populasi ternak sekaligus memperkuat pasokan protein hewani bagi masyarakat.
5: Karena peternakan baru berada di lahan-lahan pekarangan, bahkan berada di bawah sawit. Oleh karena itu yang punya lahan paling besar sekarang adalah pekebun sawit. Kalau andaikan kita bisa mengintegrasikan sapi dengan kelapa sawit yang istilah nasional disebut dengan SISKA, Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit, maka ini menjadi peluang kita bagaimana kita membangun peternakan, khususnya peternakan sapi potong, peternakan ayam di kebun-kebun sawit.
4: Sementara itu, dosen Fakultas Peternakan Universitas Andalas, Nur Hayati, mengatakan swasembada pangan dari sektor peternakan tidak hanya bergantung pada peningkatan populasi ternak, keberhasilan juga ditentukan oleh kualitas produksi yang dihasilkan melalui pengelolaan yang tepat. Menurutnya, pengembangan peternak harus didukung tiga faktor utama, yakni bibit unggul, pakan berkualitas, dan tata kelola yang baik.
6: Genetik atau bibit ternak itu sendiri. Yang kedua adalah pakannya. Ya, bibit yang bagus tanpa support makan yang bagus itu tidak bisa mencapai target pertumbuhan optimal atau potensi genetik optimalnya.
4: Nur Hayati menambahkan, Sumatera Barat juga memiliki potensi besar melalui pengembangan plasma nuftal lokal seperti sapi pesisir yang memiliki daya adaptasi tinggi. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan daerah untuk meningkatkan populasi ternak sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya genetika lokal. Rebian Cepitra melaporkan.
3: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Natuna lakukan peninjauan calon sumber benih kelapa dalam di Desa Sepempang. Selengkapnya disampaikan Yusfianti dari RRI Ranai.
7: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP melakukan pemantauan lokasi calon sumber benih kelapa dalam di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur. Kegiatan tersebut bertujuan mengidentifikasi pohon induk kelapa yang berpotensi menjadi sumber benih unggul untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan di Natuna. Pemantauan dipimpin Kepala Bidang Perkebunan DKPP Natuna Yuneva bersama pemerintah desa dan petani setempat. Lokasi yang ditinjau berada di RT Tanjung Sulai, Desa Sepempang. Dari hasil peninjauan lapangan, tim menemukan kawasan perkebunan kelapa seluas sekitar 2 hingga 3 hektar yang dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber bibit kelapa dalam unggul. Yuneva mengatakan secara teknis, pohon-pohon kelapa yang ada di lokasi tersebut memiliki kualitas yang baik. Buah kelapa terlihat sehat, berukuran baik, serta memiliki produktivitas yang menjanjikan sehingga berpotensi dikembangkan menjadi sumber benih.
8: Itu kami mendapati ada sekisaran 2 atau 3 hektar yang akan berpotensi untuk menjadi sumber bibit kelapa dalam yang memiliki potensi besar berpenghasilan, berproduksi besar yang insya Allah yang akan menjadi sumber benih bibit kelapa dalam.
7: Kepala Desa Sepempang Muhammad Salihin menyambut baik kunjungan tim DKPP Natuna. Menurutnya, peninjauan tersebut menjadi langkah awal untuk mewujudkan Desa Sepempang sebagai salah satu sentra sumber benih kelapa unggul di Kabupaten Natuna.
9: Harapan kami ke depan untuk Desa Sepempang yang mana ditinjau tadi mungkin bibitnya ya termasuk bibit unggul kan untuk Desa Sepempang. Supaya kami sebagai desa yang menjadi bibit unggul pertanian.
7: Pemerintah Desa Sepempang selanjutnya akan terus melakukan pembinaan dan pendekatan kepada para petani agar memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan ketika dilakukan penilaian oleh pemerintah provinsi maupun pusat. Yuspianti melaporkan.
3: Otoritas Jasa Keuangan Kepulauan Riau sebut perusahaan pembiayaan ilegal tidak hanya mengganggu individu, melainkan juga ekosistem pembiayaan. Seluruh lapisan masyarakat diminta waspada. Berikut laporan Sarah Melina dari RRI Batam.
10: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kepulauan Riau memperingatkan adanya indikasi aktivitas perusahaan pembiayaan yang tidak berizin di Batam dan sekitarnya. OJK menyatakan akan memperkuat pengawasan bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau API Batam untuk mencegah praktik tersebut merugikan masyarakat. Kepala OJK Kepri, Sinar Dananjaya, mengatakan perusahaan pembiayaan ilegal tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, namun juga mengganggu iklim usaha yang sehat di sektor jasa keuangan.
11: Ini lembaganya sudah izin terdaftar di OJK belum? Caranya, kalau daripada susah-susah, bisa akses ke chatbotnya OJK. Itu di 081-157-157-157. Jadi 157 tiga kali nih. Nanti di situ langsung tulis aja, misalkan Bank Mandiri. Nanti akan dijawab, oh Bank Mandiri ini berdiri, terdaftar di OJK, bla bla bla bla.
10: Ia mengajak masyarakat memanfaatkan layanan resmi OJK untuk memastikan legalitas perusahaan jasa keuangan, serta melaporkan apabila menemukan dugaan aktivitas pembiayaan ilegal. Berdasarkan data OJK Kepri, selama Januari hingga Juni 2026, sektor pembiayaan menjadi penyumbang pengaduan konsumen terbanyak ketiga setelah layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dan perbankan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
3: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kejahatan cyber bermodus love scamming. Dari RRI Tanjung Pinang, Pandu Fikri Tegar Agnianto melaporkan.
12: Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Tanjung Pinang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kejahatan cyber bermodus love scamming. Modus tersebut memanfaatkan hubungan emosional yang dibangun melalui media sosial untuk memperdaya korban, baik dengan tujuan pemerasan maupun tindakan lain yang merugikan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto, mengungkapkan pihaknya menerima laporan dari keluarga korban yang mengalami dampak serius akibat love scamming. Salah satu kasus menimpa seorang perempuan yang batal menikah setelah pelaku menyebarkan unggahan di media sosial yang berkaitan dengan hubungan mereka di dunia maya. Selain itu, Teguh juga menceritakan kasus lain yang dialami seorang perempuan yang menjadi korban pemerasan. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto pribadi korban apabila tidak mengirimkan sejumlah uang. Karena takut kehilangan pekerjaan dan merasa malu, korban sempat beberapa kali mentransfer uang kepada pelaku.
13: Dan karena ketakutan pemberhentian mungkin dari pekerjaan dan malu, ya terus-menerus menjadi ATM tanda petik tadi gitu. Dan akhirnya setelah cerita dengan kami, ya kami sarankan nih, mau sampai kapan kita ngasih orang duit gitu. Ya mau tak mau korban melaporkan ke kepolisian gitu loh. Dan soal kekhawatiran akan diposting itu tidak terjadi gitu loh. Nah karena kebetulan kita juga bisa menghubungi nomor yang bersangkutan, dilakukan ya tindakan represif lah, bisa terancam pidana segala macam, ya alhamdulillahnya nggak jadi dan ya selamat lah gitu.
12: Sebagai upaya pencegahan, Diskominfo Kota Tanjung Pinang terus mengejarkan program literasi digital kepada masyarakat. Edukasi diberikan di sekolah maupun perguruan tinggi dengan materi mengenai keamanan bermedia sosial, termasuk mengenali berbagai modus penipuan berbasis hubungan asmara di dunia maya. Ia menambahkan, apabila masyarakat telah menjadi korban love scamming atau kejahatan cyber lainnya, langkah yang harus dilakukan adalah segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, pelaporan penting dilakukan agar pelaku dapat ditindak dan tidak kembali memakan korban. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari Tanjung Pinang, turis asal negara Cina dan India menjadi target sasaran pemerintah Kabupaten Bintan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bintan. Febriansyah menurunkan laporannya.
14: Pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Upaya tersebut difokuskan pada penggarapan pasar potensial khususnya wisatawan asal Cina dan India. Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Bintan dalam mendorong pemulihan sekaligus pertumbuhan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang perekonomian daerah. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan melalui sinergi dengan pelaku industri, pemerintah daerah berupaya memperluas promosi destinasi wisata Bintan di pasar internasional. Selain itu, peningkatan kualitas layanan dan pengembangan produk wisata juga terus dilakukan agar mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dari berbagai negara. Mengingat sebelum pandemi COVID-19, jumlah kunjungan pelancong luar negeri itu sampai jutaan lebih ke Bintan. Sedangkan saat ini, hanya berkisar 300-an lebih turis mancanegara. Pasar Tiongkok dan India dinilai memiliki potensi besar karena jumlah wisatawan yang tinggi serta minat yang terus meningkat terhadap destinasi wisata di Asia Tenggara. Dengan memperkuat kerjasama lintas sektor, Pemkab Bintan optimis kunjungan kunjungan wisatawan dari kedua negara tersebut akan terus meningkat ke Bintan.
15: Karena targetnya itu sekarang ini banyak turis dari China dan India. Nah ini juga menjadi harapan kalau bisa dari dua negara ini juga bisa free visa on arrival, sehingga memang apa yang menjadi komitmen kami bisa kembali lapang wisata di Kabupaten Bintan.
14: Masih disampaikan Bupati Bintan Robi Kurniawan, peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata saja, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat mulai dari sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Kita beralih ke Bukit Tinggi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang Panjang luncurkan Disdukcapil Digital SINS untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, aman, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Reporter Nofri melaporkan.
16: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang Panjang menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Komitmen itu diwujudkan melalui berbagai inovasi yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, dan kepuasan masyarakat. Disdukcapil juga menghadirkan inovasi pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Windo Arizo, kemarin menyampaikan bahwa pada tahun 2026, Disdukcapil Kota Padang Panjang kembali melahirkan sejumlah inovasi pelayanan baru. Dirinya menjelaskan inovasi tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang semakin prima. Windo Arizo juga menyebutkan bahwa seluruh informasi mengenai inovasi tersebut dapat diakses dan dipelajari masyarakat melalui website resmi Disdukcapil Kota Padang Panjang. Salah satu inovasi yang diluncurkan adalah Dukcapil Digital Sign. Inovasi tersebut mengoptimalkan pemanfaatan tanda tangan elektronik pada dokumen kependudukan.
17: Inovasi yang dikembangkan bukan sekedar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat. Kami juga meluncurkan inovasi Dukcapil Digital Sign, yaitu penerapan tanda tangan elektronik bagi dokumen kependudukan. Inovasi ini memberikan pelayanan yang lebih cepat, aman, efisien, sekaligus mendukung transformasi digital dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
16: Windu Arezo juga berharap berbagai inovasi yang terus dikembangkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Dirinya menegaskan, ke depan Disdukcapil berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi baru yang mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Nofri melaporkan.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis membuka layanan administrasi kependudukan melalui program Bermasa Melayani dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bengkalis ke-514. Pelayanan digelar selama 2 hari di lapangan Tugu Bengkalis. Berikut laporan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
18: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis turut meramaikan rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 melalui program Bermasa Melayani yang dilaksanakan pada 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 di lapangan Tugu Bengkalis. Melalui layanan keliling menggunakan mobil pelayanan Adminduk, masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan secara langsung, mulai dari perekaman KTP elektronik, pencetakan KTP elektronik yang rusak, penerbitan kartu identitas anak atau KIA, hingga aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Sahrudin, mengatakan seluruh layanan dapat dilakukan di lokasi kegiatan dengan syarat masyarakat membawa dokumen persyaratan yang diperlukan.
19: Jadi Dinas Dukcapil itu membuka start cuma kita pakai kendaraan Moldo. Kita siapkan di sana dan juga kita memfasilitasi terkait dengan perekaman KTP, KIA, dan juga IKD.
18: Selain memberikan kemudahan bagi warga, layanan ini juga menjadi upaya Disdukcapil mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan momen keramaian Hari Jadi Bengkalis.
20: Alhamdulillah, adanya layanan ini sangat membantu. Kami bisa mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Pelayanannya juga cepat dan mudah.
18: Program Bermasa Melayani diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelengkapan dokumen kependudukan, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Postel Batam laksanakan kegiatan donor darah kepada masyarakat umum. Selengkapnya disampaikan Meta Wajar Walinda dari RRI Batam.
0: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2A Batam bersama keluarga besar komunitas pos dan telekomunikasi atau Postel Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai rangkaian peringatan Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026. Pembukaan kegiatan berlangsung di Atrium Plaza Batam Indo Muka Kuning Batam pagi ini. Acara dibuka oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2A Batam, Rosit Susilo Nugroho. Dalam sambutannya, ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar hingga upacara puncak Hari Bakti Postel yang akan digelar pada 27 September mendatang.
21: Saat ini kita bisa menikmati telekomunikasi untuk berbagai bidang kesehatan, bisnis, dan sebagainya, salah satu karena infrastruktur kita. Makanya momen Hari Bakti Postel ini selalu coba kita peringatkan.
0: Ketua Panitia Ibrahim Taufik Cimpago mengatakan, peringatan tahun ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan olahraga yang memperebutkan piala bergilir. Selain itu, akan digelar juga kegiatan donor darah dan bakti sosial sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.
22: Yang kami harapkan dengan adanya acara ini, kita dapat kolaborasi antar pemerintah, instansi, dan perusahaan. Baik, pada tahun ini kita mengadakan 6 turnamen. Yang pertama yaitu Gameplay Mobile Legend di tempat ini. Selanjutnya kita ada pedal dan juga ada tenis meja dan futsal. Di akhir turnamen kita ada badminton juga. Selanjutnya kita mengadakan 2 kegiatan sosial yaitu ada donor darah dan bakti sosial.
0: Hari Bakti Postel diperingati setiap tahun untuk mengenang sejarah perjuangan insan pos dan telekomunikasi, sekaligus memperkuat semangat kolaborasi dalam mendukung layanan komunikasi dan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang andal, tertib, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
3: Pemerintah Desa Bantan Air siap sukseskan Gempita Festival Bantan 2 yang berkolaborasi bersama mahasiswa KKN UGM dan 3 desa di Kecamatan Bantan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
23: Desa Bantan Air siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Gempita Festival Bantan 2 yang akan digelar pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan hasil kolaborasi pemerintah Desa Bantan Air, Desa Mentayan, Desa Teluk Papal bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata atau KKN Universitas Gajah Mada atau UGM Yogyakarta pusatkan di lapangan sepak bola belakang kantor Desa Bantan Air. Pelaksana tugas Kepala Desa Bantan Air Zulfandi mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan agar kegiatan berjalan lancar. Pemerintah Desa Bantan Air menyiapkan sejumlah fasilitas sedangkan Desa Mentayan, Desa Teluk Papal turut berpartisipasi dengan menyiapkan berbagai door prize.
24: Persiapan untuk tiga desa alhamdulillah di tahun ini karena kami Bantan Air ini mempunyai fasilitas yang lengkap. Jadi semua fasilitas itu kami yang menyediakan, baik itu tenda, sound system, dan sebagainya, kita punya sendiri. Jadi kita memberatkan desa tetangga, jadi mereka mempersiapkan sedikit bantuan yang berbentuk dompet-dompet saja.
23: Koordinator mahasiswa KKN UGM, Salva, menjelaskan rangkaian kegiatan akan dimulai sejak pagi dengan senam bersama dan jalan santai.
25: Ada senam dan jalan santai dulu, terus nanti baru kita ada pembukaan, lalu ada pesendiri perwakilan dari ketiga desa, terus ada lomba juga, ada lomba-lomba dari siangnya. Dengan sore, malam itu baru puncaknya, kita nanti akan ada pentas seni lagi dan juga talk show, baru terakhir itu pasti boleh penutupan.
23: Salva berharap Gempita Festival Bantan 2 dapat berlangsung sukses serta menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 3 Dharma Seraya telah resmi beroperasi. Polda Riau lepas tim ekspedisi Merah Putih Presisi ke 17 wilayah 3T. Oke, kerabat kerja bertugas, saya Lydia Permata. Sampai jumpa.
2: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda, salam sehat, salam bahagia selalu di hari ini, akhir pekan ya. Mungkin sudah berencana untuk menikmati malam minggunya kemana bersama orang-orang tercinta. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Baik, pendengar bermani Anda sore ini yang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing ya, kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda.

0: pakai air, Mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: makin bulat aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Dadah sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang artinya

bangsa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pernah selamat sore untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat beraktivitas sore ini ya, apapun aktivitas Anda, mungkin yang lagi olahraga atau JJS ya, sambil sunsetan di akhir pekan, ya mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan yang paling penting tetap bahagia, karena bahagia juga dapat memberikan efek terhadap kesehatan fisik dan mental kita. Baik, pendengar. Satu informasi untuk Anda yang kami akses dari rri.co.id. Ya, terkait dengan keputusan MK ya, soal dana MBG terpisah dengan pendidikan. Jadi pendengar, penasehat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. MK memerintahkan agar anggaran program MBG dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Dan saat ditanya awak media, apakah pemerintah akan mengakali putusan MK tersebut, Hasan dengan tegas mengatakan pemerintah tidak akan pernah melakukan itu. Pemerintah menghormati putusan MK dan masih memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Adapun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan akan mengikuti putusan dari Mahkamah Konstitusi. Bendahara negara itu memastikan anggaran program MBG dan pendidikan akan berbeda nomenklatur. Purbaya menyebut belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo mengenai putusan MK. Ia juga belum berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono. Sebelumnya, pendengar, Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara serta 5 pemohon perseorangan. MK menguji konstitusionalitas penjelasan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN tahun 2026. Jadi, putusan diucapkan dalam sidang pengucapan putusan yang digelar di ruang sidang pleno MK pada Kamis 30 Juli 2026. Dalam amar putusan APBN tahun-tahun berikutnya, anggaran program makan bergizi yang bukan merupakan komponen utama pendidikan dipisah atau tidak menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN adalah suatu keniscayaan untuk mewujudkan kewajiban negara dalam memenuhi amanat konstitusi. MK menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan. Komponen tersebut yaitu peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda yang kami akses dari rri.co.id.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga
2: Totalnya Rp143.500 ya kak.
3: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?

0: Riz, bukan Qris.
1: Hah, emang iya? Bukannya Qris?
0: Belum tahu ya.
2: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Cho Mel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
3: Hopimpa Alayum Gambreng.

Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Rane. Selamat sore untuk Anda yang saat ini sedang di perjalanan ya, sedang berkendara, hati-hati berkendara. Mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang bersantai ya, selamat menikmati waktu santai Anda di akhir pekan bersama dengan keluarga tercinta. Mudah-mudahan selalu bahagia. Baik, kami informasikan untuk Anda pendengar, hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 18 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

0: Baik, pendengar, kami informasikan kembali hari ini masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan dengarkan Gema Wahyu Ilahi membacakan surah Al-Maidah ayat 48 dibacakan oleh Mulyadi. Dirangkaikan dengan Mutiara Senja disampaikan oleh penceramah Haji Nasoha SAG dengan judul Tanda-Tanda Kematian.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

الحق لكل

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bah kiblatuna. Rabbi sarahli sadri wa yasirli amri wa ahlul uqnatan min lisani yabkahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a ajaluhum fala yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Pendengar RRI yang setia, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa dipertemukan lewat Mutiara Senja dengan judul Tanda-Tanda Kematian. Judul ini tidak bermaksud untuk menakut-nakutkan, akan tetapi hanyalah sekedar untuk ingin menggugah kesadaran bahwa telah lama hidup kita ini terbuai oleh apa yang dikatakan dengan jabatan, kekuasaan, dan kekayaan, sehingga kita terlupa dengan apa yang disebutkan kematian. Di samping itu juga, para imam sering membimbing kita dengan doa, Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balighna ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sa'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Pendengar, doa ini mengingatkan kita bahwa kita harus berhati-hati dan waspada, karena dari doa tersebut mengisyaratkan bahwa tidak semua kita berpeluang dipanjangkan umur oleh Tuhan. Oleh karena itu, bersiap-siaplah menghadapi kematian dan hayatilah tanda-tanda kematian agar kita tidak terkesan meninggal secara dadakan. Dan jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Dan jangan terpedaya oleh tubuh yang sehat, sebab syarat mati tidak mesti sakit. Dan jangan terlalu bangga dengan banyaknya harta kekayaan, sebab si kaya pun belum tentu menyiapkan kain kapan untuk perjumpaan dengan Tuhan. Pendengar RRI yang kami muliakan, Imam Al-Ghazali adalah salah seorang ulama yang sangat siap menghadapi kematian. Hal ini dikarenakan beliau cukup paham dengan tanda-tanda kematian, sehingga beliau mampu menyiapkan diri untuk menghadapi sakaratul maut sendiri. Beliau menyediakan segala persiapan, termasuk mandi, berwudu, serta kain kapan. Namun, ketika sampai di bagian badan dan kepala, beliau terpaksa memanggil abangnya, Imam Ahmad bin Hambal, untuk melanjutkan pekerjaannya. Kemudian, beliau pun meninggal dunia. Pendengar yang kami hormati, apa yang terjadi dengan Imam Al-Ghazali menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menzalimi kita hamba-hambanya. Karena itulah tanda-tanda kematian diberikan agar kita meninggal dengan penuh persiapan dan selalu dalam ketaatan kepada Tuhan. Pendengar, dalam himpunan kisah-kisah teladan diceritakan ada beberapa tanda tentang kematian yang dapat kita jadikan renungan sekaligus peringatan. Yang pertama, apabila seluruh tubuh kita, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki, mengalami getaran atau seakan-akan menggigil, hal ini menandakan bahwa 100 hari lagi hidup kita akan berakhir. Kemudian kedua, apabila bagian pusat kita berdenyut-denyut, dan kita pun akan merasakan bingung seketika, hal ini menunjukkan bahwa jatah umur kita masih 40 hari diberikan. Kemudian ketiga, kita diuji dengan musibah sakit dan tidak mau makan. Kemudian secara tiba-tiba datang selera untuk makan yang tiada berkesudahan. Hal ini menandakan bahwa usia kita tinggal 1 minggu atau sepekan. Dan keempat, bagi hidup kita yang sisanya tinggal 3 hari, ditandai dengan denyutan di bagian tengah-tengah dahi. Jika tanda ini dapat dikesan, maka berpuasalah supaya kita tidak menyusahkan orang-orang yang akan memandikan. Selanjutnya kelima, di mana kita akan merasakan denyutan di sebelah belakang ubun-ubun. Hal ini apabila terjadi, ketahuilah
bahwa kita tidak akan sempat salat asar esok hari. Dan pendengar, terakhir akan berlaku keadaan di mana kita akan merasakan sejuk di bagian pusat, turun ke pinggang, dan terus naik ke khalkum. Ketika hal ini terjadi, maka perbanyaklah mengucap kalimah syahadah atau la ilaha illallah. Dalam bahasa kita, perbanyaklah nyebut sambil menanti kedatangan malaikat maut yang sudah siap untuk menjemput. Pendengar, dalam Al-Quran surah Yunus ayat 49, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, iza ja'a ajaluhum fala yasta'khiruna sa'ata wala yastaqdimun. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Pendengar, namun demikian, hadis Nabi juga mengatakan, man ahabba ayyabsutalahu fi rizqihi wa izdadu fi umrihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rezekinya dilonggarkan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, hamba Allah, karenanya sesuai dengan sifat Allah yang maha pemurah, maha penyayang, maha berkuasa, maka ketentuan wafat kita hanya dapat diubah dengan amal dan doa. Dan akhirnya hanyalah Allah sang penentu segala. Demikian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: sempurna dan memiliki solat yang didirikan. Berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Al-Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan kecuali kesehatan dan keamanan."

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda, salam sehat ya, selamat beraktivitas juga. Malam ini cuaca untuk wilayah Semampang dan sekitarnya sedang hujan ya, jadi hati-hati untuk Anda yang berkendara melewati kawasan Semampang dan sekitarnya saat ini ya. Baik, pendengar, apapun aktivitas Anda malam ini, semoga semuanya berjalan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Lagu-lagu hiburan dan informasi pendengar akan kami hadirkan menemani Anda malam ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Pendengar, selamat malam untuk Anda. Selamat menikmati waktu santai di malam minggu ini ya. Mudah-mudahan apapun aktivitas Anda berjalan lancar. Nah, pendengar, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengungkap temuan yang mengkhawatirkan. Jadi saat ini semakin banyak anak usia sekolah dasar yang diketahui memiliki kadar gula darah tinggi. Nah, ini sebuah kondisi yang berpotensi meningkatkan resiko penyakit kronis ya ketika mereka masuk usia dewasa. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan indikasi tersebut telah ditemukan dalam berbagai pemantauan kesehatan. Padahal anak-anak seharusnya memiliki kadar gula darah yang normal ya, mengingat aktivitas fisik mereka relatif tinggi. Nah, pendengar, kondisi ini menjadi peringatan bahwa konsumsi gula pada anak perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, pemerintah harus segera memperkuat berbagai kebijakan untuk mengendalikan konsumsi gula, garam, kemudian lemak ya, sejak usia dini. Nah, kadar gula darah normal pada anak berbeda-beda sesuai kelompok usianya. Jadi diingatkan juga ya bahwa kadar gula darah yang tinggi sejak masa anak-anak ini bukan hanya meningkatkan resiko diabetes, tetapi juga dapat memicu berbagai penyakit serius di kemudian hari. Menurutnya, pendengar, paparan gula darah tinggi dalam waktu lama itu dapat merusak pembuluh darah sehingga meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, hingga gangguan ginjal. Jadi ia menyarankan dan juga mengatakan bahwa masih banyak masyarakat yang menganggap diabetes itu hanya berkaitan dengan komplikasi seperti luka atau pembusukan pada kaki. Padahal dampak penyakit ini jauh lebih luas ya, karena dapat merusak pembuluh darah di seluruh tubuh. Karena itu, pendengar, ditekankan pentingnya pembiasaan pola makan sehat sejak anak-anak ya, membatasi konsumsi makanan dan minuman tinggi gula, serta mendorong aktivitas fisik secara rutin. Jadi langkah ini dinilai penting untuk menekan risiko penyakit tidak menular yang kini mulai muncul pada usia yang semakin muda. Baik, pendengar, informasi ini kami akses dari CNN Indonesia.

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah.
1: Ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit, bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga, bawa aja ke bank sampah, biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Lentera Cinta yang di cover oleh Pia Utopia sudah kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti berita sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya sama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri, mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel. Nikel misalnya. Nah, sisanya 240 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini, ada China dan juga Tionghoa dan juga ada Amerika, keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Karena sementara itu, bos Lipo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini, tapi juga punya visi yang jelas itu yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia. Buka ruang.
0: Sebelumnya, Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
5: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
5: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perbaikan kualitas menu pada program makan bergizi gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program makan bergizi gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPBG Margo Mulyo, Joni Prasetyo, memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan

0: enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
1: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
2: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
1: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
4: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
5: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 itu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang ganjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh kayaknya semen masih kurang.
4: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
6: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
4: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah

0: sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di Alun-Alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
1: 22, kita menyelenggarakan pemecahan rekor MURI, yaitu makan sop ayam terbanyak, sebanyak 9.222. Alhamdulillah, tidak hanya mencetakkan rekor MURI, tapi ternyata juga rekor dunia.
2: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di Alun-Alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau MURI, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif MURI Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
3: Gimana? Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi MURI mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi, ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Umum MURI dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, namun dikukuhkan sebagai rekor dunia.
2: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
1: Nah, semoga dengan pemecahan rekor MURI tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten, Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
2: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
4: Tadi habis makan bareng sop ayam.
5: Gimana kesannya?
4: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
2: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
6: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Tiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan peringatan. Saat ini kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur, namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Garnacho, Alejandro Garnacho serta Tyrese Mings ini akan menjadi beberapa dari pemain 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Dan kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan atau warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan, karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Mungkin sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Tiloli, Pro 3 RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda. Selamat beraktivitas malam ini ya. Selamat berakhir pekan juga. Mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan esensi buku untuk Anda dengan judul Bersyukur Tanpa Tapi.

Esensi buku dengan judul Bersyukur Tanpa Tapi, karya Arif Muhammad. Buku Bersyukur Tanpa Tapi, karya Arif Muhammad, mengajak pembaca untuk memaknai rasa syukur secara lebih jujur, realistis, dan membumi. Tidak seperti pandangan umum yang sering menuntut seseorang untuk selalu terlihat kuat dan bahagia. Buku ini justru menekankan bahwa bersyukur tidak berarti menutup mata terhadap rasa lelah, kecewa, ataupun sedih. Bersyukur menurut penulis adalah menerima kenyataan hidup apa adanya tanpa harus selalu membandingkan diri dengan orang lain. Arif Muhammad menyampaikan gagasan bahwa banyak orang sebenarnya sudah memiliki cukup, tetapi tetap merasa kurang karena kebiasaan membandingkan hidupnya dengan capaian orang lain. Media sosial menjadi salah satu faktor yang sering memicu rasa tidak puas tersebut. Dalam buku ini, pembaca diajak untuk lebih sadar bahwa apa yang terlihat di luar tidak selalu mencerminkan kenyataan hidup seseorang. Dengan berhenti membandingkan, seseorang bisa lebih fokus menghargai proses dan perjalanan hidupnya sendiri. Konsep tanpa tapi dalam judul buku ini memiliki makna yang kuat. Penulis menyoroti kebiasaan manusia yang sering bersyukur dengan syarat. Misalnya, aku bersyukur tapi hidupku masih berat. Kata tapi secara tidak sadar mengurangi makna syukur itu sendiri. Buku ini mengajak pembaca untuk tetap mengakui rasa lelah dan rasa kecewa, namun tidak menjadikannya alasan untuk mengabaikan hal-hal baik yang sudah dimiliki. Arif Muhammad menggunakan contoh-contoh sederhana dari pengalaman pribadi dan fenomena sosial yang mudah dikenali pembaca. Hal ini membuat pesan yang disampaikan terasa relevan dan tidak menggurui. Pembaca diajak merenung, bukan dihakimi. Selain membahas rasa syukur, buku ini juga menyinggung tentang proses penerimaan diri sendiri, kegagalan, dan ketidaksempurnaan hidup. Secara keseluruhan, bersyukur tanpa tapi bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih atas hal-hal baik, tetapi tentang membangun pola pikir yang lebih sehat dalam menghadapi hidup. Buku ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar, melainkan dari kemampuan menghargai hal-hal kecil yang sering terlewatkan. Dengan bersyukur tanpa syarat, seseorang dapat menemukan ketenangan dan makna hidup yang lebih dalam.

0: Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran.
1: Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id
1: atau bisa datang langsung ke RRI Ranai.
2: Buktikan kamu!

0: Tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Eh, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
4: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Kelenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Cukup 30 detik.
1: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
0: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
1: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Lagu dari Fabio Acer, Akhir yang Manis, baru saja kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan pendengar, sampai di sini saya sudah tugas saya Nadia menemani Anda nanti di Rane Malam. Ada bersama rekan kami, ada Murniadi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Selanjutnya kita akan dengarkan drama radio dengan judul Kongsi di Balik Stempel. Papi, Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
1: Iya.
0: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Yaudahlah, terserah. Sana Gi, kumpulin duit lebih banyak lagi. Biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
1: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku. Mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo?
2: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
1: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
2: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu.
1: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus. Halo, halo, Bu, halo, Bu.
0: Pi, papi yang sabar ya. Ya, ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
1: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah. Tidak usah dibesar-besarkan.
3: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
1: Loh, ada apa ini?
0: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Ah, memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas!
3: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
0: Gak mungkin suami saya korupsi. Dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
1: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
3: Pak Alan?
1: Iya.
3: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
0: Papi! Jangan tinggalin Mami! Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi!
4: Satu, menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Dua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
0: Papi, papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
5: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
3: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
4: Demikian drama radio berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utami.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ranai malam ini. Ranai malam ini. 99,2% RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar. Jumpa lagi di Ranai Malam bersama saya Adi di edisi hari Sabtu, 1 Agustus 2026, di awal pekan, di akhir pekan maksudnya pendengar ya, di awal bulan. Semoga kabar Anda sehat di malam minggu ini. Selamat bermalam mingguan. Semoga malam minggu Anda menyenangkan. Dan semoga kabarnya juga masih sehat dan semangat di malam minggu ini pendengar. Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih setia mendengarkan Pro 1 di malam ini. Sudah pukul 20.10 menit, ada lagu-lagu Sunda di malam ini pendengar. Nanti jelang kita bersama di Ruang Rindu dan ada beragam informasi juga. Tetap semangat ya di malam minggu ini dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara.

Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Masih dengan lagu-lagu Sunda di malam ini, pendengar. Sudah pukul 20.24 menit saat ini. Nah, pendengar, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia meluncurkan 6 regulasi baru dan 15 buku pedoman di bidang keamanan pangan, pendengar. Dan ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memperkuat sistem pengawasan pangan nasional yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga tantangan global. Nah, peluncuran regulasi dan buku pedoman ini dilakukan dalam kegiatan launching, advokasi, dan sosialisasi standar pangan olahan dalam rangka peringatan World Food Safety Day 2026, pendengar ya. Nah, BPOM menyatakan bahwa transformasi sistem pengawasan pangan harus berjalan seiring dengan kemajuan teknologi pangan, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta meningkatnya perdagangan global. Dan regulasi tidak boleh hanya menjadi instrumen administratif, tapi juga harus menjadi solusi yang berbasis sains, implementatif, serta mampu memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat, sekaligus bisa menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha untuk terus berinovasi, pendengar.

Dan nantinya seluruh regulasi dan perumahan ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi para pelaku usaha, aparat pengawas, akademisi juga, hingga masyarakat dalam membangun ekosistem pangan yang semakin aman, bermutu dan juga terpercaya.

0: Pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah, aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Pro 1 RRI Ranai masih semangat di malam ini ya. Tetap hati-hati pendengar buat yang sedang berkendara di malam ini. Semoga selamat sampai ke tujuan dan semoga apapun acara Anda di malam minggu ini, semoga semua bisa bikin Anda enjoy, bisa bikin Anda bahagia juga. Oke, sudah pukul 20.42 menit saat ini. Saat lagi pendengar, kita akan bersama di Ruang Rindu. Malam ini Anda bisa request lagu-lagu pop Indonesia ya, di era 80-an, 90-an, dan 2000-an di Ruang Rindu malam ini. Tetap di Pro 1 RRI Ranai, kami informasi dan inspirasi.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan interaksi.

RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Selamat malam pendengar, jumpa lagi kita di Ruang Rindu edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Sudah diawali dengan lagu Begitu Indah dari Padi. Ini lagu dirilis tahun 1999 yang juga menjadi salah satu lagu yang ada di album perdana Padi yang sangat sukses zaman itu pendengar ya. Ini lagu dari album Lain Dunia, album perdana Padi yang menembus 1 juta kopi penjualan saat itu pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu memberi bagi itu beri lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Nih orang Padangkura.
0: Oh, Bang Zuhirman, apa kabar ya. Malam nih?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Silakan Bang Zuhirman, malam minggu apa?
1: Ini era lagu dari berapa Bang?
0: 80-an boleh, 90-an boleh juga, 2000-an ini juga oke.
1: Hah? Pop ya?
0: Pop Indonesia. Kalau dangdut siang ya, Bang, Bang Man ya.
1: Minta dari lagu Iis Sugiarto.
0: Iis Sugiarto, judulnya apa
1: bunga
0: nih?
1: Bunga Sedap Malam.
0: Hah?
1: Bunga Sedap Malam.
0: Bunga Sedap Malam, ditunggu lagunya ya. Salam buat siapa nih?
1: Ya, salam darupnya Abi Penagi, Dada Udia Eraya, ada Pang Pitung, Umar, Mak Rani, Yulinda,
0: Mbak Yulinda, oke.
1: Okay. Pak Kasim juga Semarang di Dikari, Tuan Usu di Sambas, untuk Kak Belian, untuk Kak Petimah,
0: terus
1: Kak Sarinah juga. Untuk orang Bangka juga, Bang Tarmizi, Bang Rasri, Bang Mairana, semua lah bergabung tadi dari awal.
0: Oke, Bang Zuhirman
1: juga dengan operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Zuhirman di Padang, di Padangkura ya. Mengawali jumpa kita di Ruang Rindu malam ini. Semangat buat Bang Man ya malam minggunya. Lagunya dari Iis Sugianto yang Bunga Sedap Malam, ditunggu lagunya. Di belakang Bang Zuhirman. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Pulang bertaki rindu hari lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Sama Viola Abang.
0: Viola Makassar, benar ya?
2: Iya benar.
0: Oke, apa kabar malam ini Viola?
2: Baik, Abang sendiri gimana?
0: Alhamdulillah sehat. Malam minggunya gimana di Makassar, hujan, cerah?
2: Enggak pernah hujan. Terakhir Juni kemarin ya, awal Juni terakhir hujan.
0: Oh, jadi udah lama enggak hujan Makassar ya?
2: Udah, enggak pernah hujan. Oh,
0: jadi siangnya panasnya terik nih, Viola?
2: Terik banget, cerah.
0: Terik banget. Berarti malam ini bulannya cerah lah ya di Makassar.
2: Kayaknya belum
0: lihat
2: bulan sih.
0: Lihat bulan.
2: Belum lihat bulan.
0: Oke. Makanya sekali-sekali keluar, Viola.
2: Iya ya, harusnya keluar dulu.
0: Cari udara segar. Lagunya apa nih, Viola?
2: Tahun berapa, Abang?
0: 80-an boleh, 90-an boleh juga, 2000-an juga oke.
2: Oke. Saya pengen dengar lagunya Jam Budi Doremi.
0: Lagu siapa?
2: Budi Doremi.
0: Budi siapa, kurang jelas tadi suaranya.
2: Budi Doremi.
0: Oh, Budi Doremi. Yang judulnya apa nih?
2: Melukis Senja.
0: Waduh, kalau Melukis Senja kayaknya baru itu lagunya. Paling akhir nih 2000-an nih Viola, 2009. Iya, kita lagu-lagu lama
2: lagunya
0: ini.
2: Lagunya Anima deh, Bintang.
0: Anima Bintang, oke. Ditunggu kalau yang Anima Bintang.
2: Oke.
0: Salam-salamnya buat siapa nih? Silakan.
2: Saya hanya buat semuanya aja yang lagi monitor.
0: Oke.
2: Tanpa terkecuali ya. Happy weekend semuanya buat Abang Adi ya.
0: Iya.
2: Abang Adi kan?
0: Iya, dengan Adi malam ini.
2: Selamat beraktivitas ya.
0: Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Viola di Makassar pendengar. Terima kasih sudah gabung malam ini. Lagunya dari Anima yang Bintang. Ini lagu rilisan tahun 2006. Jadi di Makassar kata Viola tadi udah lama gak hujan. Ya memang sebagian besar di wilayah tanah air saat ini dalam fase musim panas atau musim kemarau nih pendengar ya. Di belakang Viola. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi lagu sama Bang Adi.
0: Dengan siapa di mana?
1: Sama Bang Putra BTL.
0: Bang Putra BTL, udah berapa gelas habis kopi malam nih?
1: 10 gelas.
0: 10 gelas, tak usah banyak-banyak.
1: Tapi tensi.
0: Bukan tensi, cepat habis kopi. Hemat-hemat.
1: Bang Adi, berapa gelas?
0: Kalau saya sehari 2 gelas cukup. Tak usah banyak-banyak. Apa lagu malam nih, Bang Putra?
1: Minta lagu

0: Yang paling senyum, ganteng. Yang paling ganteng di dunia.
1: Jangan lupa. Kalau Bang Bang Putra dah senyum belum?
0: Dah. Jalan terus senyum, senyum beneran ya.
1: Di Tanjung lagi ramai orang tak nih, Bang Putra?
0: Iya.
1: Oh, tak main-main ke situ?
0: Enggak, nah, di rumah aja.
1: Di rumah saja, takut masuk angin.
0: Buat Kak Berlian di Tanjung Pinang.
1: Kak Berlian juga.
0: Buat Kak Mus. Buat Bang Andi Gusira. Buat Bang Andi di Batam. Buat Teteh Dinda di Bogor. Buat keluarga di Kelanga. Udah, itu aja.
1: Oke, Bang Putra.
0: Assalamualaikum, Bang Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra Bunguran Timur Laut di Tanjung. Terima kasih sudah gabung. Sehat-sehat terus nih Bang Putra ya. Jangan banyak-banyak betul ngopi. Di belakang Bang Putra sebelum kita ke lagu, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Berbagi rindu memori lewat lagu. Dengan Bang siapa ini?
1: Dengan Adi malam ini.
2: Oh, Bang Adi. Apa kabar Bang Adi?
1: Alhamdulillah sehat. Dengan Wanusu, betul?
2: Iya, dengan saya. Lama enggak gabung Bang Adi.
1: Kemana nih Wanusu? Sibuk ke?
2: Ada, iya capek Bang Adi.
1: Capek.
2: Siang hari pergi ke ladang.
1: Oh iya iya, yang penting semangat terus Wanusu ya.
2: Iya.
1: Ladang tanam apa aja tuh Wanusu?
2: Iya, tanam lagi Bang. Habis panen tanam lagi.
1: Oh, padi ke?
2: Iya, tanam padi.
1: Oh iya iya iya. Semangat terus Wanusu ya.
2: Iya.
1: Yang penting bisa terus jaga kesehatan.
2: Iya.
1: Apa lagu kita malam nih?
2: Lagunya ini lagu dari
1: Indonesia kita malam ini.
2: Indonesia?
1: Sampai 2000-an, 80-an, 90-an, 2000-an.
2: Kalau dari Andra Respati bisa enggak?
1: Kalau itu tak bisa Wanusu.
2: Iya. Nanya lagu dari dari siapa ya?
1: Lagu-lagu kenangan nih Wanusu. Apa nih lagu-lagu zaman Wanusu? Apa ya?
2: Lagunya dari ini aja. Dari dari Inka Christie aja lah.
1: Inka Christie yang judulnya
2: Kau Bukan Untukku.
1: Oke. Ditunggu lagunya.
2: Salamnya pertama buat Bang Adi yang lagi bertugas, dan selalu.
1: Amin, sama-sama.
2: Sama salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Mbak Tima, buat Adi di Batam dengan Mbak Purnama Sari. Buat Isal, buat Pak Nasir, buat Alsa, buat Idris, buat ini Mbak Mbak Yeni, Mbak Berlian, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wanusu, terima kasih sudah bergabung malam ini. Lagi sibuk ya, lagi sibuk di lahan setiap hari Wanusu. Tetap jaga kesehatan. Lagunya dari Inka Christie yang Kau Bukan Untukku. Oke, ditunggu lagunya Wanusu ya. Dan kita cek sound dulu lagunya pendengar ya. Nanti ada hujan turun lagi, ternyata dari Endang Estorina Bang Putra ya. Ini lagu dirilis tahun 1984. Kemudian ada juga lagu requestnya Viola di Makassar, Bintang dari Anima yang dirilis tahun 2006. Dan ini dia, Bunga Sedap Malam Iis Sugianto.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

0: Masih di Ruang Rindu Pendengar, hujan turun lagi, Endang Estaurina, lagu yang dirilis tahun 1984. Lagu yang tadi permintaan dari Bang Putra ya di Tanjung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Mama pergi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar Mama Nani?
1: Baik, Mama Adi.
0: Baik, tak jalan malam minggu?
1: Di rumah saja.
0: Silakan, Mama Nani, apa nih lagu malam nih?
1: Lagunya Benci Tapi Rindu masuk nama Adi.
0: Benci Tapi Rindu. Dari siapa nih ya?
1: Lupa.
0: Saya cek dulu. Benci Tapi Rindu. Kalau tak salah masuk ini. Oke, salam-salamnya buat siapa nih, Mama Nani? Oh, masuklah lagu lama nih.
1: Untuk salam-salamnya untuk Zainuddin, untuk Maria, untuk Ryan, Mbak Belian, Wan Usu, Bang Tu Herman, Mbak Atri, Bang Iwan, Daud Airaya, Bang Jai Bikual, Mbak Kinar, dia Panjaya. Untuk Mas Adi juga sama pelatornya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Nani di Singaulu. Sehat-sehat terus, tetap semangat ya. Lagunya dari ini dia, Diana Nasution ya, Benci Tapi Rindu. Di belakang Mama Nani, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, memori lewat lagu sama Bang Adi yang ganteng itu.
0: Nah, ini dia Bang Ganteng di Batu Gajah. Ada senyum Bang saya malam ini.
2: Senyum, beneran.
0: Malam ini berapa orang pasien?
2: Lagunya Bang Adi yang ganteng itu aja yang milih. Okay. Tapi suara cewek yang merdu sekali.
0: Suara cewek yang merdu ya. Yang tak merdu tak boleh. Harus yang merdu.
2: Terserah Bang Adi yang ganteng itu aja yang milih.
0: Yang sedih tak? Yang bahagia? Yang ceria?
2: Yang penting suara cewek yang merdu sekali.
0: Yang sedih
2: kalau dapat.
0: Nih payah kita nyari yang sedih ya.
2: Okay lah. Kalau dapat yang sedih, yang merdu aja.
0: Oke. Salam-salamnya buat siapa nih Bang?
2: Salamnya sama Mama Nani Sungai Ulu. Harus senyum ya Mama Nani. Dah sembuh penyakitnya tuh, dah
0: amin,
2: enak. Amin. Dah tuh sama Bang Putra dari Tanjung yang ganteng itu tadi. Senyum Bang Putra, senyum.
0: Bang Putra
2: sama
0: senyum
2: Bang Suhirman di Padang Kurak yang ganteng itu. Senyum Bang Suhirman. Bang Mario Batu Hitam, senyum Bang Mario ya. Bang Putra dari Palembang, Bang Iwan dari Telok Semawa Aceh, Bang Marna dari Medan, Pak Termezi di Bangka, Bang Hendra dari Semenep Mendura, ada tuh Bang Asri dari Sulawesi Selatan ya.
0: Sulawesi Selatan ya.
2: Nah, ada tuh sama Bang Putra tadi udah ya. Sama itu.
0: Sama siapa lagi?
2: Sama Wan Usu di Sambas yang cantik itu, fotokopi yang salam yang Wan Usu aja ya.
0: Okay.
2: Sama Kak Berlian jangan lupa. Bangun tidur ya Kak Berlian, jangan tidur dulu. Yang cantik itu Kak Berlian. Sama Long Is di Kota Rana yang cantik itu. Datu yang dengar dia semuanya lah, tegur bergabung juga ya.
0: Oke, okay,
2: assalamualaikum warahmatullahi. Selamat malam. Dadah, permisi kata Diona di Kupang cantik itu. Bye-bye kata Tete Dinda di Bogor.
0: Bye-bye juga itu. Bang Zai, permisi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zai di Batu Gajah. Semangat nih, kalau ada Bang Zai yang nelpon, semangat ya. Kita lanjut lagi di belakang. Oh ya, lagu Bang Zai nanti masih saya pilih-pilih ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Bang Adi.
0: Apa kabar Pak Asri malam ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kalau di
3: Bang Zai juga sehat.
0: Kalau di tempat Pak Asri udah lama enggak hujan juga ya?
3: Hai. Setiap malam boleh dikata setiap malam hujan.
0: Oh beda ya, kalau Viola yang di Makassar tadi katanya sudah lama nggak hujan nih kalau di Makassar.
3: Dia memang di kota Makassar itu lama sekali tidak hujan, tapi kalau di sini di Lombok Timur itu sering hujan.
0: Oh, sudah sering hujan kalau di tempat Pak Asri ya. Oke.
3: Tadi malam itu deras sekali hujan, sekitar jam 1 malam itu.
0: Wih, jadi tambah enak tidurnya ya.
3: Iya.
0: Apa lagunya malam ini Pak Asri?
3: Pengen British lagunya. Lagu pop ya?
0: Lagu siapa?
3: Lagu pop.
0: Iya, lagu pop kita malam ini.
3: Dengar lagunya Nike Ardila.
0: Nike Ardila, judulnya apa nih?
3: Mama.
0: Mama, aku ingin pulang. Oke.
3: Okay. Ya, saya kirim dulu ya. Kirim salamnya yang baru lewat ada Bang Zai senyum-senyum.
0: Senyum Bang Zai.
3: Benaran. Ada Mama Nani, ada Mama Kembar, ada Mbak Fiona di Kupang, ada Tedin dari Bogor, Lokis, ada Ibu Maidar, Bang Putra, Bang Rio, Bang Iwan, ada Merona di Medan, Bang Andi di Batam, Mbak Sarina Kiyuki, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat. Buat semua-semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Okay.
3: Buat
0: semuanya,
3: terima kasih. Sehat selalu.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga Pak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Nike Ardila yang Mama. Oke, kita balik dulu ke lagu nih pendengar ya. Buat Bang Zai. Bang Zai, lagunya apa ini ya? Saya cek-cek dulu, ini lagu yang harus dari cewek yang nyanyinya. Suaranya harus merdu. Dan kalau bisa lagu yang sedih, aduh. Oke, ini aja nih ya, saya pilihkan lagu dari ini, Rita Effendi. Lagu yang dirilis tahun 2000, judulnya Selamat Jalan Kekasih. Semoga suka dengan pilihan lagunya. Nanti kita cek sound sama-sama Bang Zai ya. Nanti juga ada Benci Tapi Rindu, Diana Nasution. Dan buat Wanusu yang request lagu dari Inka Kristi yang... ternyata lagu apa tadi judulnya ya, gak ada lagu itu judulnya ya, yang ada ini nih yang kedua kali judulnya. Langsung kita cek nih Wanusu lagunya ya. Baik pendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Di Selamat Jalan Kekasih, ini lagu saya belikan tadi buat Bang Zai di Batu Gajah. Semoga suka Bang Zai ya dengan pilihan lagunya. Terima kasih mendengar yang masih di Ruang Rindu. Semoga masih semangat di malam minggu ini ya. Kita lanjut lagi nih, ada yang ingin bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ada Kak Mus malam ini. Apa kabar Kak Mus?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Kak Mus nak request lagu apa malam nih?
1: Ya minta lagu
0: Lagu.
1: Jangan sampai 3 kali.
0: Jangan sampai
1: 3 kali.
0: Ah, 2 kali nih, halo nek. Menda masuk sampai 3 kali nak?
1: Oh, pernah ya kok. Salam semua yang bergabung lah.
0: Oke, Kak Mus.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mus di Jemengan ya. Jangan sampai 3 kali lagunya. Ini dari dari Trio Ambisi ya. Oke, ditunggu lagunya Bu Kak Mus ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat mari lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Zumaidar, apa kabar malam ini?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Adis, keluarga apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Udah lama nih gak dengar suara Bu Zumaidar ya.
2: Ini gabung lewat HP ke HP nih.
0: Oh, lewat HP ke HP. Silakan.
2: Iya, saya lagi nelpon Nuri, jadi saya dengar radionya lewat HP Nuri.
0: Oh, begitu. Silakan.
2: Kenapa siaran Pro 1 saya tak bisa dapat terus ya?
0: Oh, kemarin ini ada perbaikan pemancar. Jadi jangkauannya masih belum maksimal ini Bu Zumaidar.
2: Oh, gitu ya.
0: Jadi kalau yang di RRI digital sih aman-aman aja. Kalau malam ini lagunya apa nih Bu Zumaidar?
2: Saya minta lagu dari Hetty Koes Endang lah ya, Demi Cinta.
0: Hetty Koes Endang, oke. Demi Cinta?
2: Iya. Yeah.
0: Oke.
2: Iya, yeah. Iya, yeah, betul tak judulnya?
0: Betul tak ya? Nanti saya cek dulu, aman tuh, aman. Salam-salam buat siapa
2: bener
0: nih Bu Zumaidar?
2: Bener gak tuh judulnya tuh?
0: Judulnya, oh bener. Betul-betul, Demi Cinta. Ada ya. Ini
2: salamnya untuk Aldi sekeluarga, untuk operatornya sekeluarga, dan untuk Nurikar dan ibundanya di Sekebun. Untuk Pak Jus Manarun di Desa Harapan Jaya, untuk Mario, Ryan, Bung Asri, Kak Mus, Fiona. Ini Fiona sudah masuk belum?
0: Udah, Fiona atau Viola?
2: Fiona biasanya sering terakhir ya.
0: Fiona. Oh iya, Fiona di Kupang ya. Terakhir. Kirain Viola tadi.
2: Ini saya rekomendasinya untuk Fiona nih. Kalau dia suka baca novel, saya anjurkan baca novel dengan judulnya Musim Bunga di Kota Liwa.
0: Musim Bunga di Kota?
2: Ya, Musim Bunga di Kota Liwa judulnya.
0: Di Kota Liwa.
2: Romantis deh itu.
0: Asik.
2: Untuk Fiona. Dia kan katanya suka baca buku novel tuh.
0: Berarti sama dong sama Bu Zumaidar.
2: Ini
0: suka
2: salamnya juga untuk siapa ya, Purnama Sari dan seluruh pendengar radio lah dimana saja berada ya, tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Semoga semuanya selalu dimurahkan rezekinya dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Zumaidar sudah gabung di Ruang Rindu malam ini. Betul ya Bu Zumaidar lagunya, lagu dari Hetty Koes Endang yang judulnya Demi Cinta. Tapi ada ujungnya ini ya, Demi Cinta Nih Ye gitu ya. Ini lagu dirilis tahun 1985. Satu penelpon sebelum kita ke lagu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Bang Adi.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Becky di Madi Tanjung.
0: Oh, Becky, tak mau dipanggil abang ya. Nah, Apa kabar Becky malam ini? Apa kabar malam ini?
3: Di sekabo Bang di baik-baik.
0: Tetangga Bang Putra. Berapa rumah jarak ke
3: tetangga Bang dekat betul mah.
0: Oh, sebelahan.
3: Dungo sego Bang di.
0: Oh, macam tu. Gimana malam ini tak jalan, Becky? Malam Minggu?
3: Mende Bang di?
0: Tak jalan malam Minggu, di rumah saja.
3: Tak mati di rumah aja.
0: Ah, sedap di rumah saja. Ah, lagi nemankan anak ya. Apa lagu malam ini, Becky?
3: Lagu Poppy Mercury masuk nih, Bang di?
0: Masuklah kalau Poppy Mercury masuk. Apa judul?
3: Damai ke Damai Asmara kalau enggak salah di Bang di.
0: Damai Asmara tuh Roma Irama.
3: Damai Asmara.
0: Damai Asmara. Nanti saya cari dulu ya.
3: Coba cari ya, Bang. Kalau salah kan
0: deh. Salam-salam buat siapa nih?
3: Salam dengan Bang Putra di G. Lagi dengan Bang Andi sama operator situ. Lah ya Bang Andi, dok ya Bang Andi.
0: Tunggu dulu ya lagunya. Oh, Badai Asmara judulnya, Becky. Badai Asmara ada. Asmara. Ah, tu dia. Dah lama tak dengar, maka lupa kan?
3: Antok sama dia.
0: Ditunggu lagunya Becky ya.
3: Iya ya Bang Andi ya.
0: Oke.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Becky. Tetangganya Bang Putra. Kirain ada jarak berapa rumah gitu pendengar ya. Rupanya sebelahan ya. Jadi kalau mau manggil Bang Putra nih tinggal di Jeung ya. Tinggal di Jeung. Oke, kita ke lagu dulu pendengar ya. Ada lagu apa aja ini ya. Kita oke, kita cek sama-sama. Nanti ada lagu Demi Cinta nih ya. Dari Hetikus Endang. Requestnya Bu Zumedar. Kemudian ada juga lagu Jangan Sampai Tiga Kali. Dan ini dia ada lagu requestnya Pak Asri di Sulawesi Selatan. Lagu yang dirilis tahun 1996. Mama, Aku Ingin Pulang, Nike Ardila.

Helenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: demi cintanya.
1: Hati Kus Endang berdengar demi cintanya, lagu requestnya Bu Jumaidar. Ini lagu dirilis tahun 1985 pendengar. Oke, selamat malam buat yang baru saja mendengarkan Pro 1 masih di Ruang Rindu pendengar. Sudah pukul 22.19 menit saat ini. Yang baru saja mendengarkan Pro 1, selamat malam. Semoga cocok nih lagunya ya, malam minggu. Ya, semoga malam minggu Anda menyenangkan ya malam ini pendengar. Di akhir pekan tapi di awal bulan ya. Kita sudah masuk di bulan Agustus nih, bulan perjuangan pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Mari lewat lagu Bang Andi.
1: Apa kabar Bang Ar?
2: Alhamdulillah Bang Andi sehat.
1: Sehat. Jadi posisinya masih di Binjai nih ya Bang Ar ya?
2: Oh, posisinya di Binjai nih Bang Andi.
1: Oke, di Binjai gimana cuaca Bang Ar? Cerah malam ini?
2: Kalau malam ini cerah Bang.
1: Cerah. Lagunya apa nih Bang Ar?
2: Lagunya kalau dari Rinto Harahap bisa Bang Andi.
1: Rinto Harahap bisa. Kayaknya bisa ini kalau Rinto Harahap. Judulnya apa nih Bang Ar?
2: Judulnya Bang Andi aja lah yang ambil judul.
1: Oke, nanti saya carikan lagu dari Rinto Harahap. Salam-salamnya buat siapa nih Bang Ar?
2: Oh iya baik Bang Andi. Salam-salamnya ringkas saja untuk semua kawan-kawan semuanya yang bergabung semuanya di Irana ini. Mulai dari awal sampai akhir, tidak kita sebutkan satu persatu. Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan terlupa pula untuk Bang Andi sama karyawan-karyawati Irana ini semuanya.
1: Oke.
2: Terima kasih Bang Andi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bang Ar di Binjai. Malam ini request lagu dari Rinto Harahap ya. Judulnya apa nih ya? Nanti saya cek dulu judulnya yang ini aja nih, yang Aku Tak Ingin Sendiri ya Bang Ar. Oke, di belakang Bang Ar, halo selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
1: Ada
3: Mbak Fatimah.
1: Iya, Mbak Fatimah, apa kabar malam ini?
3: Kabar baik, baru pulang.
1: Baru pulang dari mana?
3: Dulu tadi.
1: Asik. Sehat Mbak Fatimah ya malam ini? Gimana?
3: Alhamdulillah sehat Bang Adi.
1: Oke, jadi masih musim durian di sana Mbak Fatimah?
3: Udah tinggal sedikit sih. Tinggal sedikit. Habis sampainya. Kemarin jalan-jalan Bintan. Gak banyak. Kemarin banyak banget di.
1: Tinggal sisa-sisanya lah ya.
3: Iya, tapi masih ada sih. Tapi tinggal sisanya aja.
1: Nah, sisanya tuh makin mahal biasanya. Gimana?
3: Gimana? Iya, kemarin baru sekali lagi mahal lagi.
1: Biasa kalau udah sisa-sisa tuh makin mahal harganya. Lagunya
3: dan gak sisa-sisanya. Lagunya Gelas-gelas Kaca emang ada ya.
1: Gelas-gelas kaca. Dari siapa nih?
3: Gak tahu, bukan Gelas-gelas Kaca emang
1: ada. Oke. Nanti dicari lagunya. Salam-salamnya buat siapa nih Mbak Fatimah?
3: Salamnya buat malam minggu. Buat Mama Ekel, Kak Mus, Long Is, Bang Mario, Bang Jai, Bang Pitung, Bang Kasim, Bang Pak Ar ya, Pak Ar, Pak Ramadi Sekelom, Kak Ros, sama Bang Adi. Itu aja Bang Adi.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fatima, terima kasih sudah bergabung dari Tanyuban ya. Oke, lagunya Gelas-gelas Kaca, ini dia dari Nia Daniati ya. Ini lagu, wah ini lagunya sama nih rilisnya tahunnya dengan lagu Demi Cinta Nie dari Hetikus Endang. Jadi lagu Gelas-gelas Kaca dari Nia Daniati ini sama-sama dirilis di tahun 1985. Oke, ditunggu lagunya Mbak Fatima ya. Oke, kita masih Bisa nih pendengar yang ingin gabung di Ruang Rindu malam ini, bisa langsung di 0811 7033669. Dan oh ya, buat Bang Ar tadi lagunya yang dari Rinto Harahap ya, Aku Tak Ingin Sendiri. Ini lagu yang saya pilihkan buat Bang Ar. Ini juga lagu, salah satu lagu hitsnya Rinto Harahap yang dirilis tahun 1991. Ditunggu lagunya Bang Ar ya. Dan kita langsung cek sound sama-sama lagunya. Nanti ada Aku Tak Ingin Sendiri, Rinto Harahap, dan ada ini dia, Badai Asmara, Poppy Mercury.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Gelas-gelas kaca dari Nia dan Yati pendengar. Ini lagu permintaan dari Mbak Fatimah tadi yang ada di Tanjung Uban ya. Masih bersama saya Adi di Ruang Rindu di sesi terakhir pendengar. Selamat malam buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Selamat bermalam mingguan. Besok di hari Minggu ya mungkin sudah punya banyak kegiatan. Ada rencana-rencana barangkali pendengar ya di hari Minggu. Ya, semoga rencana Anda semuanya bisa berjalan lancar. Yang sudah punya rencana jalan-jalan ya, atau paginya ada kegiatan-kegiatan barangkali pendengar ya, semoga semuanya dilancarkan. Dan pastinya tetap jaga kesehatan juga pendengar. Oke, sampai di sini jumpa kita di Ruang Rindu edisi malam ini pendengar. Terima kasih banyak tadi buat yang sudah ikutan bergabung. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata pendengar ya. Jumpa lagi kita di lain kesempatan. Sampai jumpa.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu putra dan putri Indonesia yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum. Punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2000.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Cinta dari jauh, pendengar spesial buat yang masih santai mendengarkan Pro 1. Sudah pukul 23.19 menit saat ini. Selamat istirahat pendengar. Yang sudah ngantuk berat, jangan ditahan-tahan nih pendengar ya. Apalagi besok yang sudah ditunggu, mungkin dengan berbagai kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya barangkali pendengar. Apalagi buat yang pagi minggu, ya biasa meluangkan waktunya untuk olahraga barangkali ya. Ya semoga bisa tetap jaga kesehatan pendengar. Sudah masuk di bulan Agustus, bulan perjuangan. Nah, kayaknya biasa seperti biasa kalau bulan Agustus ini banyak rangkaian-rangkaian kegiatan yang pendengar ya untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kita pendengar. Di puncaknya pastinya tanggal 17 Agustus nanti. Oke, semoga semuanya lancar dengan berbagai kegiatan Anda di sepanjang bulan ini pendengar. Masih ada lagu-lagu pilihan dari lagu-lagu hits Indonesia di malam ini yang masih santai mendengarkan Pro 1. Selamat malam pendengar, tetap jaga kesehatan ya, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak orang gagal dalam kehidupan, bukan karena kurangnya kemampuan, pengetahuan, atau keberanian. Namun hanya karena mereka tidak pernah mengatur energinya pada sasaran. Elbert Hubbard.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Ada sesuatu yang baik di balik semua kegagalan. Anda tidak melihat hal tersebut sekarang. Waktu akan mengungkapkannya. Jadi, bersabarlah. Suami Sivananda.

Dengar sampai di sini beres sudah seluruh rangkaian acara siaran Pro 1 RRI Ranes panjang hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Dari Jalan Raya Pemalang Natuna, kami yang bertugas malam ini saya Adi dan rekan operator Bung Isan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam semuanya pendengar, selamat beristirahat dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara tetap merdeka.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ranai Program 1 yang mengudara dengan menempati frekuensi di 99,2 MHz. Akan menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranai, kami yang bertugas, saya Yulis Hamzah dan juga rekan Haspera, mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.

Pendengar dimanapun Anda berada, Gema Wahyu Ilahi selanjutnya akan kita dengarkan dengan surah Al-Hujurat ayat 12 yang dibacakan oleh Yanita.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti Mutiara Pagi untuk hari ini dengan judul Potret Kehidupan, disampaikan oleh penceramah Halijah Manurung.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik innaka antat tawwabur rahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita sebagai hambanya. Marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, dengan nikmat itu kita dapat mendengarkan mutiara subuh pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga Islam dan iman kita sama-sama kita jaga dengan baik, sehingga menjadilah kita umat yang terbaik. Pendengar mutiara subuh yang berbahagia, adapun tema kita pada kali kesempatan ini yaitu tentang potret kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syams 9 dan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Pendengar mutiara subuh yang berbahagia, kadang terlihat di dalam kehidupan ini menyeramkan, bahkan menakutkan. Contoh, kita lihat siaran-siaran di televisi misalnya, tidak ada yang menyenangkan, bahkan mulai bercerita tentang yang menakut-nakuti, seperti melalui kisah kuburan misalnya, sehingga anak-anak merasa ketakutan dengan tayangan-tayangan tersebut. Itu juga potret dari kehidupan. Kenapa kita tidak menceritakan kepada anak-anak kita bahwa itu adalah contoh? Kalau kita berbuat baik, maka kita nanti akan ditempatkan yang baik. Kalau kita berbuat buruk, maka kita akan mendapatkan tempat yang buruk. Dan apalagi kalau kita mendengar dialog antara tokoh dengan tokoh yang lainnya, maka yang diceritakan adalah kekurangan yang berupa dosa, kadang seperti kekhilafan, dan hampir tidak nampak keindahan dan kenyamanan, bahkan kedamaian. Demikian juga berita-berita di koran, di sana sini banyak terdapat kemaksiatan, bahkan juga cerita tentang kekufuran, dan juga mungkin ada di tempat-tempat yang tak jauh dari lingkungan kita. Oleh sebab itu, kami mengajak lewat mutiara subuh ini untuk menjalankan tugas kita, yaitu tugas yang benar kepada Allah, juga kepada sesama kita, sebagaimana yang dikatakan Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Dan di dalam surat Asy-Syams tadi dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan Allah penuh dengan kesempurnaan, yang disebut dengan wa nafsi wa ma sawaha. Kemudian di dalam surat At-Tin juga dikatakan bahwa manusia itu sempurna sekali, yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Pendengar mutiara subuh yang berbahagia, di samping itu juga tanda-tanda kesempurnaan manusia sebenarnya sudah dijelaskan, bahwa di dalam diri manusia itu ada diberikan dua potensi sebagaimana Allah katakan dalam surat Asy-Syams tadi, fa'almaha fujuraha wa taqwaha. Nah, dua potensi ini menunjukkan kesempurnaan manusia itu luar biasa. Manusia itu bisa dia berbuat yang lebih baik. Kemudian bisa juga kadang-kadang manusia itu berbuat yang kurang baik. Nah, disinilah kata Allah,
bahwa kita harus menjadi umat atau menjadi hamba yang benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah setelah kita lihat ada cerita keburukan dan ada cerita tentang kebenaran. Pendengar RRI yang berbahagia, oleh karena itu kita diperintahkan untuk berlomba-lomba menyenangkan atau berbuat yang baik yang disebut dengan fastabiqul khairat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan bahwa manusia itu memang kadang suka salah dan juga suka lupa. Al insanu mahallul khata wal nisyan. Tetapi jangan dijadikan sebagai argumentasi bahwa kita ini selalu salah, sebab ayat yang di atas menyatakan fastabiqul khairat. Itu tegas bahwa di dalam diri kita ini harus ada perlombaan dan harus betul-betul lahir dari hati yang paling dalam, tentunya untuk berbuat yang baik. Pendengar Mutiara Subuh yang berbahagia, kami mengajak kepada saudara-saudara untuk mendalami yang dimana tadi saya bacakan dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10 yang telah dibacakan di awal, bahwa sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya itu dengan berbuat baik, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori dirinya dengan berbuat yang tidak senonoh atau yang tidak baik. Nah, kita lihat masih banyak orang bergelimangan dengan kejahatan di sana sini. Mungkin itu muncul dari dirinya dan mungkin juga dari keadaan, boleh jadi dari lingkungan. Oleh karena itu, mari kita kontrol diri kita dengan sebaik-baiknya, dan kita ajak keluarga kita, anak-anak kita, untuk mentaati perintah Allah di dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10 tadi. Di situ Allah memerintahkan, marilah kita berbuat yang baik. Maka kalau kita sudah berbuat baik, kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan agar kita mulai dari sejak dini, disebut dengan ibtida minafsik, demikian untuk keluarga kita juga kita sebutkan, agar keluarga-keluarga kita di dalam lingkungan, baik di rumah kita, selalu tetap merujuk kepada ayat Allah yang disebut dengan beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan berbuat baik, dan merugilah orang-orang yang mengotori dirinya dari perbuatan yang kurang baik atau yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang berbahagia, oleh karena itu agar terhindar dari sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari benar-benar kita lakukan kegiatan di dalam keseharian kita agar semua kalau bisa mengandung ibadah. Contoh misalnya seperti seorang suami yang mencari nafkah, kalau itu benar-benar lillahi ta'ala, maka pahalanya luar biasa. Dan juga sebaliknya kepada seorang istri, kalau benar-benar dia mengelola rumah tangga itu benar-benar lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya memasak, habis salat subuh, habis mengaji, kita lalu melihat dapur, lalu kita menyiapkan segala sesuatu bagaimana keluarga kita untuk dapat nantinya bersama-sama mencicipi hidangan di pagi hari. Ini luar biasa kalau seorang ibu itu ikhlas untuk menyediakan segala kebutuhan sarapan pagi itu untuk keluarga. Nah, jadi inilah yang dikatakan, lakukanlah keseharianmu itu kalau bisa semua mengandung ibadah, baik itu pekerjaan rumah tangga,
maupun seorang suami yang mencari nafkah di luar sana. Kalau inilah yang dipegang, diniatkan benar-benar mencari ridha Allah, maka dia akan tergolong termasuk orang-orang yang beruntung, tidak tergolong orang-orang yang merugi. Pendengar RRI yang berbahagia, semoga kita selalu mengerjakan tugas-tugas kita dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan dalam lindungannya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan lewat pesan singkat ini. Kita dapat memaknainya dengan baik, kita dapat mencernanya dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita dapat menjadikan pedoman yaitu Al-Quran menjadi bagian rangkaian kehidupan kita. Karena seluruh yang ada di dalam Al-Quran itu, itulah yang menunjukkan baik bagi diri kita yang untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian mutiara subuh yang singkat ini, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat kekhilafan dan kekurangan. Dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi.

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nama saya Bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
1: Nama saya Suir. Saya bekerja di Radar Senobeng, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAV Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
2: Nama saya Ali. Sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Minggu tanggal 2 Agustus 2026 bersama saya Yulis Hamzah. DKPP Natuna lakukan peninjauan calon sumber benih kelapa dalam, maksud kami sumber benih kelapa di Desa Sepompang. Satu calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna mengundurkan diri setelah proses penetapan peserta didik baru dilakukan. Dari Sepompang Natuna inilah berita daerah selengkapnya.

0: DKPP Natuna lakukan peninjauan calon sumber benih kelapa di Desa Sepompang. Selengkapnya laporan Yuspianti.
1: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP melakukan pemantauan lokasi calon sumber benih kelapa dalam di Desa Sepompang, Kecamatan Bunguran Timur. Kegiatan tersebut bertujuan mengidentifikasi pohon induk kelapa yang berpotensi menjadi sumber benih unggul untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan di Natuna. Pemantauan dipimpin Kepala Bidang Perkebunan DKPP Natuna Yuneva bersama pemerintah desa dan petani setempat. Lokasi yang ditinjau berada di RT Tanjung Sulai, Desa Sepompang. Dari hasil peninjauan lapangan, tim menemukan kawasan perkebunan kelapa seluas sekitar 2 hingga 3 hektar yang dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber bibit kelapa dalam unggul. Yuneva mengatakan secara teknis pohon-pohon kelapa yang ada di lokasi tersebut memiliki kualitas yang baik. Buah kelapa terlihat sehat, berukuran baik, serta memiliki produktivitas yang menjanjikan sehingga berpotensi dikembangkan menjadi sumber benih.
2: Itu kami mendapati ada kisaran 2 atau 3 hektar yang akan berpotensi untuk menjadi sumber bibit kelapa dalam yang memiliki potensi besar berpenghasilan, berproduksi besar, yang insya Allah yang akan menjadi sumber benih bibit kelapa dalam.
1: Kepala Desa Sepompang Muhammad Salihin menyambut baik kunjungan tim DKPP Natuna. Menurutnya, peninjauan tersebut menjadi langkah awal untuk mewujudkan Desa Sepompang sebagai salah satu sentra sumber benih kelapa unggul di Kabupaten Natuna.
3: Kunjungan tadi ya, penilaian ataupun meninjau lokasi, harapan kami ke depan untuk Desa Sepompang yang mana ditinjau tadi mungkin bibitnya, ya termasuk bibit unggul kan untuk Desa Sepompang. Dinas Pertanian Kabupaten Natuna ke Dinas Provinsi supaya pusat ya, supaya kami termasuk desa yang sebagai desa yang menjadi bibit unggul pertanian.
1: Pemerintah Desa Sepompang selanjutnya akan terus melakukan pembinaan dan pendekatan kepada para petani agar memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan ketika dilakukan penilaian oleh pemerintah provinsi maupun pusat. Demikian, Yuspianti melaporkan.
0: Pendengar, satu calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna mengundurkan diri setelah proses penetapan peserta didik baru selesai dilakukan. Dengan pengunduran diri tersebut, jumlah calon siswa yang akan mengikuti pendidikan menjadi 89 orang. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna, Purianti, mengatakan sebelumnya kuota yang sudah ditetapkan untuk sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna berjumlah 90 siswa. Namun, satu peserta memutuskan untuk mengundurkan diri setelah tahapan pleno penetapan selesai dilakukan. Menurut Purianti, pengunduran diri ini tidak mempengaruhi kesiapan pelaksanaan program sekolah rakyat terintegrasi 32 di Natuna. Dinas Sosial tetap melanjutkan proses sesuai tahapan yang sudah ditetapkan. Ia menjelaskan seluruh calon siswa sebelumnya sudah melalui proses seleksi dan verifikasi secara menyeluruh. Tahapan ini dilakukan untuk memastikan peserta memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Verifikasi faktual dilakukan dengan metode door-to-door oleh pendamping Dinas Sosial yang bertugas di setiap kecamatan di Kabupaten Natuna. Cara tersebut dilakukan agar data calon siswa sesuai dengan kondisi di lapangan. Purianti menegaskan verifikasi lapangan menjadi bagian penting dalam memastikan program tepat sasaran. Pemerintah ingin bantuan pendidikan benar-benar diterima oleh keluarga yang memenuhi kriteria. Dinas Sosial juga terus berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan sekolah rakyat terintegrasi 32 berjalan lancar. Seluruh tahapan administrasi disiapkan sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Dan Purianti juga berharap calon siswa yang sudah ditetapkan dapat memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya. Dan ia juga mengajak seluruh pihak untuk mendukung pelaksanaan program demi meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat Natuna.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna mengikuti rapat koordinasi penyediaan lahan untuk koperasi desa atau kelurahan Merah Putih yang diselenggarakan secara virtual oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri pada hari Jumat. Dan rapat diikuti dari ruang Zoom kantor Bupati Natuna lantai 2 Bukit Arai, dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Parianto, didampingi oleh Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna. Kegiatan tersebut didampingi dan dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, serta diikuti oleh seluruh Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Indonesia bersama unsur TNI dari masing-masing wilayah. Dalam rapat disampaikan bahwa penyediaan lahan menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di berbagai daerah. Pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah daerah memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian berbagai kendala agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai target yang sudah ditetapkan. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan gerai, pergudangan, serta berbagai sarana pendukung yang dibutuhkan dalam operasional koperasi. Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko, menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus mendukung program strategis nasional yang bertujuan memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Keberadaan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Program bantuan modal bagi mustahik segera hadir di Kabupaten Natuna melalui inisiatif Badan Amil Zakat Nasional Natuna. Program ini diharapkan mampu membantu masyarakat yang kurang mampu mengembangkan usaha produktif secara berkelanjutan. Ketua Basnas Natuna Haji Raja Marzuni mengatakan program ini bernama Bantuan Modal Mustahik dan saat ini pelaksanaannya di Natuna masih berada pada tahap sosialisasi kepada masyarakat dan pengelola masjid. Menurut Raja Marzuni, dana program BMM ini berasal dari dukungan Basnas Pusat dan Basnas Provinsi. Penyaluran bantuan nantinya akan melibatkan masjid sebagai pengelola agar lebih tepat sasaran. Ia juga menjelaskan bantuan yang diberikan berbentuk pinjaman modal tanpa bunga. Skema tersebut diharapkan dapat meringankan beban mustahik yang ingin memulai maupun mengembangkan usaha. Program BMM diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk kategori fakir dan miskin. Bantuan ini tidak diperuntukkan bagi kebutuhan konsumtif, melainkan khusus sebagai modal usaha produktif.
5: Kami dari Basnas juga punya program namanya BMM, Bantuan Modal Mustahik. Ini ada pengembalian dana pusat dan dana provinsi yang kita bawa yang berbasis masjid. Kelola masjid hari ini memang kami belum sampai mensosialisasikan untuk seluruh masjid yang ada di Kabupaten Natuna, tapi ada desa-desa yang sudah kami kasih tahu. Kalau mau untuk mengelola dana BMM ini, oke, kita ajukan ke pusat atau provinsi. Nanti dananya akan turun. Itulah dia membuat seperti simpan pinjam, tapi 0% tanpa bunga. Misalnya dia pinjam 5 juta, dia mau bayar berapa tahun? Maka dicicil setiap bulan berapa? Jadi 0% itu. Nah itulah nanti dana itu yang digulirkan di desa itu untuk membantu mustahik kita yang ada di desa yang ingin berusaha juga. Bukan untuk makan, Pak, tapi dipinjam untuk modal usaha.
0: Melalui usaha yang berkembang, mustahik diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dan menjadi lebih mandiri. Keberhasilan program juga diharapkan dapat memperkuat perekonomian masyarakat di tingkat desa. Basnas Natuna akan terus melakukan sosialisasi sebelum program dijalankan secara penuh. Masyarakat yang memenuhi persyaratan dihimbau mengikuti informasi resmi dari Basnas maupun masjid yang menjadi pengelola program. Dan pendengar, kami sampaikan berita selanjutnya. Pemerintah Kecamatan Pulau Seluan mengajak seluruh masyarakat memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dengan mengibarkan bendera Merah Putih. Ajakan tersebut ditujukan kepada warga, instansi pemerintah, sekolah, dan pelaku usaha di wilayah Kecamatan Pulau Seluan. Camat Pulau Seluan, Emil Ismana, mengatakan pengibaran bendera merah putih dimulai pada tanggal 31 Juli hingga 31 Agustus 2026. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi wujud penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan Emil juga menjelaskan bendera akan dikibarkan di halaman rumah, perkantoran, sekolah, maupun tempat usaha. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan suasana peringatan kemerdekaan yang meriah di seluruh wilayah Pulau Seluan. Selain memasang bendera, masyarakat juga dihimbau menjaga kebersihan lingkungan. Warga diharapkan turut mempercantik kawasan tempat tinggal dengan berbagai ornamen bernuansa merah putih. Menurut Emil, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kebersamaan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Momentum HUT ke-81 RI juga menjadi kesempatan memperkuat persatuan di tengah masyarakat. Pemerintah Kecamatan Pulau Seluan akan terus meningkatkan masyarakat agar memasang bendera selama bulan Agustus. Aparatur pemerintah juga diminta memberikan contoh dengan mengibarkan bendera di setiap kantor pelayanan publik. Emil juga berharap peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 berlangsung semarak dan penuh makna. Ia mengajak seluruh warga Pulau Seluan bersama-sama menyemarakan bulan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol persatuan bangsa.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. DKPP Natuna lakukan peninjauan calon sumber benih kelapa di Desa Sepempang. Satu calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 32 Natuna mengundurkan diri setelah proses penetapan peserta didik baru selesai dilakukan. Tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita sudah ikuti warta berita daerah untuk hari ini, pagi ini ya. Dan untuk warta berita selanjutnya dapat pendengar ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, yang merupakan warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, kami sampaikan pengumuman untuk Anda dari panitia pelaksana Lomba Karaoke Dangdut Live TikTok se-Kabupaten Natuna, yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Natuna, baik yang berada di Natuna atau sedang berada di luar daerah. Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kabupaten Natuna, panitia pelaksana mengajak yang mempunyai bakat bernyanyi dangdut untuk mengikuti Lomba Karaoke Dangdut Live TikTok yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2026. Adapun lagu-lagu yang diperlombakan untuk kategori putra atau pria dengan judul Sapu Tangan Merah dari Yus Yunus, Gadis Malaysia dari Yus Yunus, Cinta Hitam Maggie Z, Senandung Rembulan

0: Rp1.500.000, juara kedua Rp1.000.000, juara ketiga Rp700.000, juara keempat Rp300.000. Untuk pendaftaran dapat menghubungi saudara Rizal dengan HP 08223178 1003 atau akun TikTok @Rizal@. Segera daftarkan diri Anda, siapa tahu Anda jadi yang juara. Nah, pendengar, itu tadi informasi yang kami sampaikan untuk Anda atau pengumuman di pagi hari ini. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, pendengar, tetaplah di program 1 Kanal Inspirasi. Selamat pagi.
1: Radio Republik Indonesia kembali mengajak kamu, putra dan putri Indonesia, yang punya bakat bernyanyi dan ingin menjadi bintang. Berusia 16 hingga 25 tahun, terhitung tanggal 28 Oktober 2026 yang dibuktikan dengan KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, dan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, punya kartu BPJS Kesehatan? Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, pendaftaran secara online dan offline mulai 3 hingga 30 Agustus 2026. Informasi lebih lanjut bisa kunjungi laman sosial media Instagram dan TikTok @bintangradio.id atau bisa datang langsung ke RRI Ranai. Buktikan kamu bisa! Dan jadilah juara bintang Radio Indonesia 2026.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

simpenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Sekitar 40 hektar hutan dan lahan terbakar Natuna Kepulauan Riau selain dipicu oleh tingkat kekeringan.
1: Astaga, karhutlah lagi.
2: Kenapa sih Danti?
1: Ini loh Eri, enggak di TV, enggak di radio, beritanya tentang karhutlah terus. Siapa sih yang hobi banget bakar-bakar tapi enggak tanggung jawab? Kalau gini terus bisa rusak kan hutan kita? Enggak mikir apa tuh orang, dampak karhutlah tuh gimana?
2: Ya elah Danti, masalah ini doang. Gak harus ngomel-ngomel juga kali. Kan cuma hutan yang terbakar. Ya ntar juga orang-orang yang gak bertanggung jawab itu bakal ketangkap kok.
1: Bukan masalah pelakunya aja Eri, tapi dampaknya. Kebakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan hutan jadi gundul, sehingga gak mampu lagi nampung cadangan air kalau pas hujan. Nah itulah yang bisa nyebabin tanah longsor, banjir. Emang mau kamu kelongsoran atau kena banjir?
2: Ya enggak lah. Apaan sih lo Danti?
1: Makanya kita tuh harus menjaga dan peduli terhadap alam dengan berperilaku baik, biar alam gak murka.

Dengan dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan saat ini sudah pukul 6.43 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda pendengar. Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini kita sehat selalu. Kemudian juga kita dapat mengisi hal-hal yang bermanfaat, aktivitas yang bermanfaat di hari Minggu atau di akhir pekan ini ya. Dan pendengar, nampaknya cuaca untuk saat ini di luar sana mulai cerah ya. Mudah-mudahan cuaca yang cerah ini juga dapat mendukung kegiatan kita, aktivitas kita di hari Minggu ini. Mungkin ingin jalan-jalan atau juga ingin mencuci pakaian, menjemur ya, dan segala macamnya. Dan untuk Anda pendengar, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan jangan lupa tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, karena berbagai informasi

Perkembangan teknologi informasi digital dan komunikasi sudah berkembang dengan sangat cepat. Banyak informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh semua orang, termasuk anak-anak. Pernahkah Anda mendengar istilah digital parenting? Digital parenting adalah sebuah cara pengasuhan yang inovatif untuk mengasuh anak di era yang serba digital ini. Dengan menggunakan metode digital parenting, orang tua dapat memberikan asuhan kepada anak mengenai batasan-batasan apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang sekiranya tidak baik dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Tidak hanya membatasi, tetapi orang tua juga harus bisa mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan perangkat digital yang ada dengan mengenalkan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan melakukan pengawasan terhadap aktivitas anak agar anak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik.

0: Lagi apa, Jeng? Kok kelihatannya seger banget hari ini? Padahal lagi hamil besar kan?
1: Ada Bu RT. Iya nih Bu RT, alhamdulillah sekarang sudah tenang. Tiap hari saya ini dapat jatah makanan bergizi gratis dari pemerintah.
0: Iya loh Jeng, lauknya lengkap. Ada nasi, protein kayak daging atau ikan. Kemudian sayur segar, sampai juga ada buahnya. Enak, sehat, buat asupan si kecil di dalam perut.
2: Makan sehat bukan sekedar kenyang, tapi investasi untuk anak yang lebih cerdas dan bangsa yang lebih kuat. Sehat ibu hamilnya, cerdas buah hatinya.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat.
2: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu, masyarakat tampak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah, harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
0: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh tokoh agama yang terus konsisten dalam membina umat hingga kerukunan bangsa tetap terawat. Ini penting karena kerukunan adalah modal dasar pembangunan.
4: Suasana kebersamaan tersebut juga dirasakan langsung oleh para peserta yang mengikuti zikir dan doa kebangsaan di Monumen Nasional. Salah satu peserta bernama Vio, asal Pandeglang, Banten, mengaku baru pertama kali mengikuti zikir kebangsaan secara langsung. Menurutnya pengalaman tersebut semakin berkesan karena menghadirkan doa bersama lintas agama sebagai simbol persatuan bangsa.
5: Yang paling terkesan adalah ketika zikir itu mewakili semua agama. Kan tadi ada berdoa berdasarkan agama Katolik, Protestan, Islam, dan lain sebagainya. Jadi kayak menunjukkan bahwa kita tuh memang mendaungi semua agama, jadi toleransi itu dijunjung. Itu sih yang paling buat berkesan, karena selama ini memang di Indonesia kan mayoritasnya Islam ya. Ketika ada satu acara besar yang menjunjung semua agama, itu ikut terharu gitu tuh.
4: Vio berharap kegiatan serupa terus diselenggarakan sebagai ruang mempererat persaudaraan antar umat beragama. Ia menilai semangat toleransi yang ditunjukkan dalam acara tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
6: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berubah.
7: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus